Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Kamu ingat gak sih omongan bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya iya ingat, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata

Masih barengan sama di Bidia The Morning Crew Youngsters pagi hari ini. Dan satu single rekomendasi dari kakak Tamara udah dikasih buat kamu ya. Dimana kakak Tamara ini katanya lagi bareng sama salah satu keluarganya dari Kalimantan yang lagi berkunjung ke Surabaya. Dan untuk sementara menetap di Surabaya sampai keadaan di Kalimantan benar-benar sehat. Dan mudah-mudahan juga untuk keluarganya kakak Tamara yang sedang berkunjung ke Surabaya bisa enjoy the vibes ya. Di kota Surabaya ada banyak banget kok yang bisa dinikmati di kota Surabaya yang gak bikin bosen gitu ya. Dan semoga juga untuk di daerah tempat tinggalnya bisa segera pulih dan berangsur-angsur membaik gitu ya. Katanya terima kasih banyak ya Kak Dibi untuk doanya, kata saudara aku yang dari Kalimantan sekarang lagi jalan-jalan nih pagi-pagi. Oke deh, selamat menikmati jalan paginya di kota Surabaya. Kalau hari Minggu mah jalan paginya di kota Surabaya banyak banget CFD-CFD gitu ya. Kalau hari Rabu ini jalan-jalannya kemana? Pagi-pagi di daerah Tunjungan sih yang ada tempat nongkrong buka 24 jam sih ya. Katanya mau kasih rekomendasi lagu Noah Separuh Aku. Oke deh, terima kasih banyak ya. Dan jujur ketika kondisi badan lagi gak baik-baik aja, rasanya memang bener-bener gak utuh ya. Ada separuh dari diri kita tuh yang kayaknya lemes aja gitu Youngsters. Pengen rasanya beraktivitas tapi ternyata kayak lemes aja. Separuhnya lagi ya udah tepar gitu kan ya, karena terserang flu dan lain sebagainya. Nah ini Dibi gak bosan buat ngingetin kamu Youngsters untuk jaga yang namanya kesehatan badan. Karena kenapa? Karena kayaknya beberapa daerah di Indonesia, ini gak cuma di Surabaya aja ya, beberapa daerah di Indonesia ini lagi mengeluhkan penyakit yang sama, yaitu demam dan juga batuk berkepanjangan nih Youngsters. Nah kemarin itu Dibi baca ada beberapa rumah sakit di Bandung yang Stars yang IGD-nya itu penuh banget sama jenis penyakit yang sama, yaitu panasnya itu benar-benar antara 39 sampai 40 derajat, sama flu, sama nyeri sendi, sama batuk kering. Itu rata-rata semuanya sama di rumah sakit yang ada di Bandung gitu ya. Nah ternyata pas waktu dibaca juga dari Surabaya Siders gitu ya, ternyata warga Surabaya ini juga banyak banget yang ngeluhin demam dan juga batuk berkepanjangan. Nah ini influenza lagi disorot banget nih Youngsters. Tapi bukan sekedar influenza biasa, melainkan influenza tipe A katanya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan dari influenza tipe A ini Youngsters, mungkin kalau kamu baca gitu ya. Jadi gak cuman batuk atau

ataupun juga pilek biasa, melainkan panasnya itu cukup lama yang stres, dan sakitnya itu mendadak gitu, bukan yang kayak hari ini agak sedikit gatel-gatel nih hidungnya, terus abis gitu suaranya agak-agak seri nih gitu, suaranya agak-agak serak nih gitu, terus beberapa hari kemudian baru tepar gitu ya. Enggak, tapi kalau yang influenza tipe A tuh dari yang dibaca katanya langsung mendadak. Jadi hari itu juga kamu terserang sakit, hari itu juga udah kamu tepar gitu ya, stars. Dan panasnya bisa ngalamin sampai dari 38 sampai 39 bahkan 40 derajat Celcius selama 5 hari. Disertai batuk, ada yang berdahak, ada yang kering, mual, muntah, nyeri persendian, terus juga hidung tersumbat ketika malam hari. Dan ngerinya lagi, ini gak cuma menyerang orang dewasa, tapi juga menyerang anak-anak juga ya, stars. Jadi pastiin ya, buat yang punya bocil-bocil, ini udah vaksin influenza ya, setidaknya itu bisa meringankan influenza tipe A yang sedang marak terjadi ini. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak ya, stars. Vitamin juga ya, konsumsi vitamin C kalau di musim-musim kayak gini ini, atau multivitamin juga boleh banget nih ya, stars. Jangan lupa makan buah juga buat kamu, sayur ya, jangan telat makan ya, stars. Pokoknya I love you so much gitu. Dan tentunya juga hindari orang-orang yang mungkin sedang terserang flu di sekitar kamu. Kalau kamu gak bisa menghindari karena aduh Dip aku satu ruangan nih dan lain sebagainya gitu ya, mungkin kamu boleh izin WFC atau WFA, atau ya orang ini gitu ya, orang ini suruh pakai masker yang starts. Kalau emang bebel banget nih dikasih tahu nggak mau pakai masker, kayak laporin deh HRD kamu yang starts. Itu kalau di kantor ya. Kalau di sekolah juga tolong dong untuk bu ibu ya, yang anaknya belum benar-benar 100% sembuh, tolong jangan dimasukin ke sekolah gitu. Karena kenapa? Karena sisa-sisa virusnya masih bisa terbawa dan menyebarkan ke beberapa teman-teman yang ada di sekolah itu. Jadi kalau misalkan memang anaknya lagi belum benar-benar fit 100%, gak usah dibawa ke sekolah dulu, gak apa-apa, libur dulu. Terus Mas Ferdi nih, gabungan, betul Dip, di sekolah ponakanku udah di warning sekolahnya, bila perlu pakai masker. Sehat selalu di bisa selalu juga ya Mas Ferdi Besti, jaga kesehatan selalu ya. Ini sekolah-sekolah juga harus lebih aware lagi ya, dan kantor-kantor juga lebih aware lagi. Kalau ada yang sakit istirahat deh di rumah, sudah mengisolasi diri di dalam kamar aja gitu ya. Karena katanya influenza yang tipe A ini itu cepat banget yang stars nyebarnya daripada flu dan juga batuk biasa. Jadi be aware sama orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Dan juga kamu kalau lagi sakit jangan kemana-mana dulu, sembuhin benar-benar sakitnya sampai bindeng-bindengnya udah hilang, baru masuk lagi kerja dan beraktivitas lagi. Dibi bakal puterin satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Richard buat pagi hari ini. Mau diputerin lagunya The Massive, Pergilah Kasih. Kenapa sih orang-orang ini lagunya pada sedih-sedih banget? Heran deh aku hari ini ya. Tadi udah bagus, ada Mika, Love Today. Ketemu sama Smash, Berhenti Berharap ya kan. Ada Noah, Separuh Aku. Sekarang kena lagi The Massive, Pergilah Kasih. Yaudah deh, ini dia Dibi kasih buat kamu di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pagi-pagi makan bolu.
7: Cakep.
0: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
7: Ya.
0: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Finally, ada lagu yang membangkitkan semangat di pagi hari ini. Yang stars ada The Chainsmoker, Coldplay, ada Something Just Like This yang baru aja dikasih buat kamu pagi hari ini. Alice of Remix yang stars, ini adalah versinya Alice gitu ya. Dan karena sudah jam 7.32 menit, bentar lagi nih Bi bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat ya stars. Di ujian kelas tebak cepat pagi hari ini kita bakal bahas apa. Nah, tapi sebagai pengantar gitu ya untuk ke tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, nih Bi punya kabar yang benar-benar memilukan banget ya stars. Kabar yang bahkan dikritik sama seorang Prilil atau Konsina yang suka banget nyelem gitu ya. Ini tuh tentang satwa lagi, lahan di Kalimantan. Banyak satwa-satwa yang menjadi korban juga gitu ya. Gak cuma manusia korbannya, tapi juga satwa-satwa tuh jadi korban di sana ya stars. Itu udah banyak banget tuh ya kan. Ada bekantan, ada juga orang utan yang jadi korban di kebakaran hutan Kalimantan gitu ya ya stars. Nah tapi kalau ini kita agak sedikit nyebrang lagi ya stars, di Raja Ampat. Di mana penyu Raja Ampat yang stars ini tuh udah selamat nih ceritanya dari seleksi alam ya kan, karena lautnya kita mungkin tercemar, udaranya nggak bagus dan lain sebagainya. Dia hidup nih yang stars, hidup di dalam air, udah enak nih dia hidup ya, berenang kesana kemari gitu. Nggak taunya dia mati bukan karena kena alam atau bukan karena kena seleksi alam, tapi melainkan dipanah. Social media memperlihatkan aksi yang benar-benar nyebelin banget dari seorang penyelam asing di kawasan konservasi Kepulauan Papua Barat Daya yang stars, di mana wisatawan tersebut membawa peralatan namanya spear fishing gitu ke dasar laut dan mengarahkan panahnya dan membunuh seekor penyu yang lagi diem di dekat terumbu karang. Penyu diem aja kena mati gitu kan ya. Aduh, kasihan banget udah hidupnya hewan-hewan ini, ya ampun. Dan peristiwa ini miris banget mengingat perjuangan hidup seekor penyu waktu menetas jadi telur sampai berhasil tumbuh menjadi dewasa. Itu ancaman alamnya benar-benar cukup masif gitu ya yang stars ya, bahkan sampai dipaksa rampas sama manusia, akhirnya dibunuh gitu kan. Dan apa sih

bahwa mulai dari penyu hamil, penyu melahirkan, penyunya bertelur, sampai penyunya itu jadi anak penyu, sampai akhirnya menjadi dewasa, itu banyak sekali cobaan hidupnya seekor penyu ini untuk bisa bertahan. Dan ketika udah gede, dia diem doang di dekat terumbu karang, langsung udah ketembak tuh sama panah. Kayak parah banget ya memang ya Hiastarsnya. Tapi gak bisa kita pungkiri bahwa memang kondisi di luar sana itu benar-benar sejahat itu ya Stars gitu ya. Kayak gak cuman buat manusia tapi juga buat hewan-hewan, karena banyak manusia-manusia yang bukan berhati malaikat gitu ya ya Stars ya. Dan yang ironinya lagi adalah sebenarnya Indonesia tuh kaya banget sama yang namanya binatang-binatang. Nah, di The Morning Crew pagi hari ini, Dibi bakal ngajakin kamu untuk berpikir cepat dan menjawab cepat di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, di mana ada hewan-hewan khusus yang tinggal cuma di daerah tertentu di Indonesia. Bisa jawab gak pertanyaan Dibi di The Morning Crew pagi hari ini? Kita langsung mulai aja pertanyaan ujian di kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 16 September 2020.

Pertanyaan yang pertama. Kalau kita tuh ya selama ini tahu banget kalau di Indonesia bahkan ada beberapa artis dunia itu yang pengen banget ke Indonesia karena melihat hewan yang satu ini yang benar-benar jadi ciri khas Indonesia, yaitu adalah komodo. Pertanyaannya, komodo yang bahkan sudah punya pulau sendiri sebagai Pulau Komodo ini, itu ada di daerah mana sih di Indonesia, youngsters? Apakah A, di Kalimantan Timur, atau B, di Nusa Tenggara Timur? Kita tahu banget nih ya, bahwa hewan yang satu ini itu bisa jadi hewan yang menjadi daya tarik wisatawan asing buat datang ke Indonesia. Bahkan dia udah punya pulau sendiri, ya kan? Disebutnya adalah Pulau Komodo, ya stars. Nah, pertanyaannya, komodo ini itu ada di daerah mana sih di Indonesia? Apakah A, di Kalimantan Timur, atau B, di Nusa Tenggara Timur, ya stars? Langsung aja dijawab buat kamu yang tahu ya, yang ngerasa bahwa ih gila, knowledge aku tuh emang bener-bener loh Dip, gak bisa kamu pertanyakan seperti itu knowledge aku, pengetahuan aku tuh cakep banget. Boleh langsung aja ngejawab kali ya, kalau ngerasa bahwa knowledge-nya itu bener-bener full banget, terus juga pengetahuannya udah cakep banget. Nah, langsung dijawab aja sih kata aku ya. Hewan yang bisa menjadi sebagai daya tarik wisatawan asing buat datang ke Indonesia itu adalah hewan komodo, youngsters. Yang lokasinya itu ada di mana? Hewan ini unik, tapi hewan ini endemik Indonesia yang ada di titik-titik-titik. Apakah A, di Kalimantan Timur, atau B, di Nusa Tenggara Timur, ya stars? Kira-kira jawabannya yang mana?

Apakah A di Kalimantan Timur atau B di Nusa Tenggara Timur? Komodo, hewan yang benar-benar kelihatannya aja jalannya pelan-pelan yang start. Atau B di Nusa Tenggara Timur atau di NTT? Yang mana kira-kira menurut kamu jawabannya ya stars? Ya, gak salah sih Mas Adit ya. Iya. Iya, tapi sayang banget itu gak ada tuh di pilihan jawaban yang aku kasih, itu gak ada tuh di habitatnya jawabannya. Ya Allah, Mas Aditya, Mas Aditya. Oke, kita coba ya cek dulu jawaban yang sudah masuk. Yang search ada kakak Tamara yang ngejawab B dong kak, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Mas Ferdi ngejawab Nusa Tenggara Timur. Oh, Mas Ferdi bilang kemarin bekantan yang meninggal 12 dip. Wow, banyak ya, berarti sudah bertambah lagi. Terakhir yang aku baca tuh 4 ya bekantannya ya, kalau gak salah ya, yang meninggal. Sekarang sudah bertambah menjadi 12. Ya ampun, sedih banget. Ingin aku menangis rasanya. Oh iya bener, 12. Aduh, sedih. Terus Mas Yusuf Triyono menjawab NTT. Abis gitu Mas Aditya Safarudin di habitatnya. Iya bener sih, di habitatnya sih. Tapi akhirnya terjawab kok sama Mas Adit ya. Memilih jawabannya adalah yang B, NTT. Terus abis gitu ada juga Mas Edi yang ikutan ngejawab juga pagi hari ini. Jawabannya adalah NTT dip. Oke baik, dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, rata-rata jawabannya adalah yang B ya. Ada kakak Tamara, ada Mas Edi, ada Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya Safarudin, Mas Ferdi. Jawabannya adalah B, NTT. Bahwa komodo itu adalah hewan unik yang tinggal di NTT atau di Nusa Tenggara Timur ya stars. Kira-kira jawabannya benar apa salah ya? Ayo kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama ya stars, hewan yang bisa dibilang menjadi daya tarik tersendiri untuk warga negara asing buat datang ke Indonesia dan berkunjung ke Pulau Komodo karena ada hewan bernama komodo di situ ya. Itu adalah hewan yang ada di daerah mana? Apakah A Kalimantan Timur atau B Nusa Tenggara Timur? Dan rata-rata dari kamu ngejawabnya adalah B, NTT ya stars. Apakah betul itu jawabannya? Dan jawabannya adalah komodo berasal dari

Nusa Tenggara Timur. Jago, cakep, pinter-pinter nih semuanya nih. Jadi Pulau Komodo atau habitat asli hewan purba bernama Komodo ini yaitu terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang siang sekarang ini menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo gitu ya. Jadi buat yang mau kesana itu ada harus berangkat dari apa namanya, dari di Labuan Bajo ya, terbang ke Bandara Komodo di Labuan Bajo, Pulau Flores. Terus akan ada perjalanan dengan kapal kayak speedboat gitu atau kapal wisata sekitar 1-2 jam. Ini dari yang Dibi baca ya, karena Dibi belum pernah nih ke Pulau Komodo yang stars. Dan agak sedikit deg-degan ya kalau mau datang ke Pulau Komodo. Gak berani banget aku sama satwa-satwa kayak gitu yang stars. Jujur aku tuh ya gak berani banget sama hewan-hewan kayak gitu tuh. Gak berani banget, megang aja tuh kayak gak deh gitu. Gak, bukan komodonya ya maksudnya ya. Tapi kayak sama semua hewan gitu, itu kayak gitu, geli, takut semuanya deh pokoknya ya stars. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Udah siap belum?

Selain komodo, yang stars, yang juga menarik perhatian warga negara asing, bahkan sekarang ini bisa dibilang hampir punah keberadaannya, itu adalah burung cantik bernama cendrawasih, yang stars. Burung cantik cendrawasih ini ada di daerah mana sih? Burung cantik cendrawasih ini tinggal atau hidupnya ada di daerah mana sih, yang stars, menurut kamu? Bahkan menjadi hewan ciri khas di daerah titik-titik-titik. Apakah A, Yogyakarta, atau B, Papua? Apakah A, Yogyakarta, atau B, Papua? Burung cantik bernama cendrawasih. Biasanya tuh ya, burung cendrawasih itu dia ada kayak warna-warna kuning-kuningnya gitu. Iya, sebenarnya banyak warna sih, tapi yang aku pernah lihat itu yang warna kuning ini ya, stars. Jadi menurut kamu, burung cendrawasih ini itu berasal atau bisa ditemukan atau jadi ciri khas dari daerah mana, yang stars? Apakah A, Yogyakarta, atau B, Papua? Apakah A, Yogyakarta, atau B, Papua? Jawabannya menurut kamu yang benar adalah, langsung aja di 081 888 0948, atau bisa juga langsung aja di DM Instagram kita di @djfmsurabaya.

Coba dicek dulu jawaban yang sudah masuk. Untuk pagi hari ini ada Mas Ferdi menjawab B, Papua. Mas Aditya ngejawab B, Papua. Ada Mas Edi ngejawab B juga, Papua. Kakak Tamara ngejawab Papua. Kalau Yogyakarta bukan yang lain ya? Iya, yang lain apa maksudnya? Hewan yang lain adalah... Aduh. Contohnya kata kakak Tamara, contohnya badak gitu. Oh, iya. Bisa. Badak Jawa ya, badak Jawa, betul. Kira-kira yang mana nih menurut kamu jawabannya yang stars? Ada siapa lagi nih yang udah gabungan? Mas Yusuf Triyono ngejawab B juga, Papua. Oke, dari jawaban yang sudah masuk, rata-rata jawabannya adalah yang B, Papua. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1. Jawaban dikunci.

Dan jawaban dari pertanyaan yang kedua di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah burung cantik cendrawasih berasal dari daerah titik-titik-titik. Apakah A Yogyakarta atau B Papua? Apakah A Yogyakarta atau B Papua? Dan jawabannya adalah B Papua. Betul sekali, Youngsters. Best, cerdas banget memang ya knowledge-nya Youngsters ini emang yang bener-bener deh gitu. Jadi burung cendrawasih atau dia adalah anggota family dari susah banget nih namanya nih. Familinya adalah Paradisaeidae. Nah, itu dia toh ya. Ini berasal dari wilayah Indonesia bagian timur, terutama ada di Pulau Papua ya, Stars. Tapi ada juga beberapa ditemukan di Papua Nugini dan juga Australia bagian timur gitu. Jadi memang untuk habitat atau asal-usul wilayah dari burung cendrawasih ini adalah di Papua gitu ya. Sebagian besar spesies burung cendrawasih hidup dan menjadi satwa endemik atau asli di hutan tropis Pulau Papua. Tapi ada juga beberapa jenis yang ditemukan di Maluku, ada juga di Papua Nugini dan juga Australia bagian timur, Youngsters. Paradis atau burung dari surga, Bird of Paradise, atau burung dari surga sebutannya si cendrawasih ini, Youngsters. Keren. Pada benar jawabnya. Jawabnya adalah Papua nih, rata-rata semua yang ngejawab tadi ya. Sekarang kita coba lanjut ke pertanyaan terakhir di tebak cepat The Morning Crew. Pada bisa jawab gak nih kira-kira? Let's go. Kita mulai pertanyaan yang terakhir di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini.

Pertanyaan yang terakhir. Ini juga jadi salah satu satwa yang khas banget dari Indonesia. Didi ingat banget dulu waktu pelajaran IPS ya, youngsters. Dan juga pelajaran IPA, bahwa hewan yang satu ini itu khas banget dari Indonesia. Tapi pertanyaannya, berasal dari manakah dia? Badak bercula satu, youngsters. Badak bercula satu adalah hewan yang berasal dari pulau ... Badak bercula satu adalah hewan yang berasal atau yang ditemukan di pulau ... Apakah

Jawa? Atau B, Bali? Badak bercula satu ya Stars. Dia hidup, tinggal, berasal dari pulau titik-titik-titik. Apakah A, Jawa? Atau B, Bali? Badak bercula satu. Kira-kira menurut kamu jawabannya yang A atau yang B nih? Badak bercula satu adalah hewan khas Indonesia yang berasal dari pulau titik-titik-titik. Apakah A, Pulau Jawa? Atau B, Pulau Bali? Apakah A, Pulau Jawa? Atau B, Pulau Bali? Yang mana jawabannya? Ayo.

seriusan nih gak ada yang tahu nih. Dari mana nih badak bercula satu nih? Kebangetan sih kata Dibi. Seriusan gak ada yang tahu? Dari manakah badak bercula satu? Dari pulau A, Jawa, atau B, Bali? Badak bercula satu, Youngstars. Kita baca dulu yang sudah bergabung. Ada Mas Ferdi, ngejawabnya adalah Jawa. Mas Yusuf Triyono ngejawab Jawa. Mas Aditya Safarudin ngejawab Jawa. Mas Edi ngejawab A, Pulau Jawa. Kakak Tamara ngejawab A, Pulau Jawa. Ketambahan nih Mas Rio nih, terakhir-terakhir ikut bergabung. Jawabannya adalah Pulau Jawa. Oke, baik. Dari jawabannya yang sudah masuk, rata-rata semuanya adalah ngejawab yang A ya. Gak ada yang ngejawab Bali ya ini ya. Gak ada yang ngejawab Bali ya. Pulau Bali gak ada ya. Oke deh, baik. Kalau begitu dari 6 jawaban yang sudah masuk, Youngsters, rata-rata ngejawabnya adalah yang A ya, Pulau Bali. Oke, Pulau Bali, Pulau Jawa ya, Youngsters ya. Kita coba cek dulu, kita kunci dulu, dan kita cek jawabannya setelah itu. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan badak bercula satu adalah hewan endemik yang ada di daerah. Apakah A, Pulau Jawa atau B, Pulau Bali? Apakah A, Pulau Jawa atau B, Pulau Bali? Dan jawabannya adalah

Pulau Jawa. Keren banget. Ternyata masih pada inget ya untuk pertanyaan-pertanyaan seputar satwa dan juga daerah asalnya. Iya, karena memang mungkin ada sebagian dari kamu yang lupa. It's okay, Young Stars ya. Makanya kenapa Dibi mau ngingetin lagi ke kamu bahwa ada satwa-satwa yang bisa dibilang untuk statusnya saat ini sangat terancam punah dan menjadi salah satu hewan langka di dunia, Young Stars ya, seperti komodo, cendrawasih, dan barusan aja yang Dibi kasih tahu ke kamu adalah badak bercula satu atau badak Jawa yang memang berasal dari wilayah Pulau Jawa Indonesia. Kalau sekarang ini kamu mau melihat gitu ya, untuk badak bercula satu ini ada di mana? Badak bercula satu ini ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Banten, Young Stars. Dan bisa dibilang bahwa badak bercula satu ini itu ada juga yang berasal dari kawasan Asia Selatan kayak India Utara dan juga Nepal. Dan bentar lagi Young Stars, Dibi bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu ex announcer DJ FM Surabaya yang mungkin kamu udah kangen banget nih sama siarannya dia dengan suara menggemaskannya itu. Bentar lagi banget Dibi bakal balik lagi Young Stars di jadi penyiar lagi sejam bareng DJ Renita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai jam 9 nanti. Dan ini dia lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin di pagi hari ini biar makin semangat katanya. Langsung aja ini dia buat kamu.

0: Mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir? Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?

0: Iya, Amesir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pagi-pagi makan bolu.
4: Cakep.
3: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
4: Ya.
3: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Oh my God. Tidak aku sangka aku menyebutkan kalimat itu lagi.
1: Aduh, welcome di Jerenita.
0: Hai Dibi sayangku, cintaku, youngsters, I love you so much, I miss you so damn bad. Oh my God.
1: Gimana rasanya ada di depan mic lagi?
0: Kamu dan... mau pegang tangan aku gak dingin?
1: Selain memang karena udah kesentrum AC ya dari ya situ ya sebenarnya. Ah, happy banget. Hari ini, pagi hari ini mendengarkan kembali suaranya di Jerenita. Dan langsung disapa sama Mas Ferdi. Halo Renita.
0: Hai Kakak Ferdi. Oh my God, dia yang selalu menemani pagiku biasanya. Dan pagimu juga, dan
1: betul,
0: paginya kita semua.
1: Betul. Terus kemarin juga udah ada Kak Anissa Frina yang katanya can't wait untuk siaran tandemnya di JDB dan juga di Jerenita.
0: Terus Kak Anissa yang biasanya pagi-pagi udah produktif banget.
1: Iya, Kak Anissa Frina yang udah langsung

0: Ngoro ya biasanya.
1: Bener, bener.
0: Terus ada juga Mas Pramudita. Oh.
1: Eh, Bapak Pram, selamat pagi.
0: Iya. Mas Pramudita langsung yang kayak, aku pengen banget dengerin siaranmu sama siarannya DJ Renita gitu. Okay.
1: Kayaknya kalau Mas Pram tuh balik di Javu ya gak cuman DJ Renita dan DJ Dibi. Tapi jadi alumni Wonogitri juga kayaknya.
0: Iya juga gitu kan ya. Tapi emang seru banget untuk spesial di bulan hari radio ini yang Stars. Karena selama satu bulan di setiap minggunya pasti akan ada teman-teman ex-announcer di JFM Surabaya yang sudah tidak lagi bergelut di dunia persilatan ini. Dan kembali lagi ngobrol di depan mic gitu. Karena kan mungkin kalaupun ada side jobnya MC, tapi kan beda ya, mic-nya kan beda kan.
1: Bener,
0: maksudnya
1: bener.
0: Kayak teknis ngebawain acaranya juga beda dan lain sebagainya, beda banget sama siaran gitu kan.
1: Betul, betul. Vibes-nya tuh beda banget gitu. Kangen banget yapping tapi didengerin, ditemenin. Bener. Ya kan.
0: Bener.
1: Kayak gak ngobrol sama tembok aja nih. Gak ngobrol sama bayi aja nih.
0: Iya benar. Dan tentunya juga yang bikin beda adalah kita gak dilihat kan. Kalau MC kan kayak kita memang harus atraktif yang
1: betul.
0: Harus dilihat, harus ngehibur. Sedangkan kalau kayak kita siaran tuh kadang gak ngerti juga nih DJ Dibi dan juga DJ Rain itu pagi-pagi udah mandi apa belum.
1: Eh benar. Meskipun mungkin kita sambil gini tapi mulutnya tetap aja kan gak ada yang tahu.
0: Iya benar.
1: Tapi tampaknya flat gitu.
0: Tapi gimana sih ini buat youngsters juga mungkin yang penasaran gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa kilas balik ke awal kali gitu DJ Renita masuk di industri yang namanya radio ini, itu sebenarnya awal ceritanya tuh dari mana sih? Iya walaupun mungkin ya aku tahu gitu, tapi kan youngsters gak ngerti deh ceritanya. Gak ngerti.
1: Jadi youngsters ya, aku bertemu partnerku yang lagi tandem sama aku ini itu 11 tahun yang lalu.
0: Iya,
1: wak.
0: 2015.
1: Wey, lama banget kita. Wow. 2015 aku pertama kali nyemplung ke dunia radio dan itu bertemu Dibi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, ini tuh aku pengen share cerita lucu yang mungkin belum pernah aku share ke publik ya. Ini YTTA aja, circle doang yang tahu gitu. Tapi bisa buat pelajaran Gen Z dan adik-adik yang kalau kepengen apa ya? Nyemplung ke dunia profesional nggak cuma radio aja sih. Mungkin maksudnya kayak pengen
0: apapun
1: nyoba kerja
0: ya.
1: Betul. Jangan diulang ya adik-adik kesalahan kocak aku.
0: Kenapa emang ya?
1: Aku pernah cerita kamu kan, Dip.
0: Yang apa ya?
1: Jadi itu
0: banyak banget cerita soalnya. Kayak bingung nih cerita gak, yang mana.
1: Gimana gak banyak cerita
0: nah,
1: kita
0: itu dia.
1: Jadi apa namanya, dulu itu kenapa bisa terjun ke dunia radio? Sebenarnya awalnya dari zaman SMA nih.
0: Oh ya.
1: Almarhumah mama aku tuh nggak sengaja, iseng banget kayak, "Dek, pengen nggak sih les broadcasting gitu?"
0: Okay.
1: Karena ngelihat anaknya cerewet banget ya kan. Nah, berusaha
0: terlalu
1: untuk
0: ramah ya, Bun.
1: Kayak, oh nggak sih, mungkin batinnya mama aku dulu tuh kayak pegel aku ngurungono anakku.
0: Oh iya,
1: gitu ya.
0: Jadi biar terarah ya. Biar gimana caranya banyak ngomongnya dia tuh ngasilin duit deh.
1: Masuk akal. Mungkin gitu ya kan mama ya. Yaudah iseng aja yang kayak, kamu mau gak nih ikut les broadcasting gitu. Coba aja dulu, mama gak maksain. Coba lihat dulu ikut trialnya bla bla bla gitu. Akhirnya zaman SMA itu ikut les broadcast tuh di situ. Nah di sana sebenarnya diajarin kan kayak untuk jadi TV presenter.
0: Bener.
1: Reporter, radio announcer. Kok ternyata kliknya nih di radio gitu. Dan akhirnya di radio aku menemukan passion kecil. Terus long story short, kan kayak ikutan lomba lah. Terus kayak ada program magangnya radio-radio gitu. Dari situ kan mulai mengenal nih industrinya. Tapi kalau benar-benar terjun untuk profesionalnya di tahun 2015 itu, ketemu kakak Ripta kita tersayang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Mbak Ripta. Shout out to Mbak Ripta.
1: Iya, terima kasih ya sudah membimbing aku. Pas aku lagi nge-MC tuh. Jadi aku pas lagi nge-MC ternyata.
0: Oh itu kamu yang nge-MC?
1: Iya.
0: Di acara itu?
1: Iya, aku yang
0: ada Pak Erol juga.
1: Eh bener banget.
0: Oh iya.
1: Nah terus Mbak Ripta sama Pak Erol tuh jadi
0: judges.
1: Judges. kan kayak dejavu pas aku lomba di judgesin sama Mbak Ripta sama Pak Errol juga.
0: Tunggu bentar, mungkin buat yang nggak tahu Pak Errol tuh mendiang CEO.
1: Iya, mendiang CEO
0: dari
1: dan salah satu foundernya Suara Surabaya juga
0: gitu.
1: Jadi pokoknya pas zaman SMA tuh aku lomba judgesnya Mbak Ripta sama almarhum Pak Errol. Lah kok setelah pas udah berapa tahun kemudian aku udah kuliah nge-MC event, ada Mbak Ripta dan almarhum Pak Errol juga.
0: Itu
1: lagi
0: di Sutos bukan sih?
1: Kalau aku lombanya di Sutos, tapi pas aku MC-nya tuh di Royal.
0: Oh iya iya iya, nah, iya. Terus kita sebutin deh tuh semua mall-mall itu.
1: Lalu jangan lupa branding sponsor boleh.
0: Iya.
1: Terus udah kan kayak pas lagi break itu juga aku kayak, ini waktu itu juriku waktu lomba dulu bukan ya, tapi aku lupa namanya. Ide aja nih nyapa kayak, halo Mbak, ingat aku nggak? Tapi maaf banget ya aku lupa namanya Mbak. Gitu banget aku waktu itu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol, ditawarin lah untuk kamu di mana sekarang gitu. Polosnya Renita saat itu menyebutkan nama kampus ya kayak, oh aku kuliah di sini gitu. Terus kayak, loh bukan maksudnya di radio mana? Oh nggak di mana-mana gitu.
0: Nggak di mana-mana.
1: Iya. Terus dia yang kayak, lah bukannya waktu itu kamu ditawarin di TIT, lu kok tahu gitu kan ya. Terus kayak, kok nggak jadi, udah sini sama aku aja gitu. Terus disuruh apply bla bla bla bla bla, datanglah interview lah sama salah satu bapak owner ini kan.
0: Bapak Wayu Widodo.
1: Disebut lagi sama Dibi. Hai selamat pagi Om Dodi ya.
0: Terus
1: ini yang stars yang aku bilang, semoga ini cukup dumbnya di aku aja. Terus interview tapi aku gak kenal radio itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi pokoknya iya aja udah. Apply, bikin CV sama surat lamaran di situ.
0: Porto juga.
1: Iya. Bikin porto bla bla bla, tapi yang gablek adalah aku nulis di surat lamaranku itu sebagai penyiar radio yang mana radionya tidak memiliki penyiar.
0: Ya.
1: Terus udah kan. Jadi dibacalah itu di depan aku. Terus ini nih si Bapak Wahyu Widodo ini ya, sambil tertawa terus gini, kamu pernah dengerin radio ini gak sih? pernah gitu.
0: Iya. Padahal, soalnya memang bapak yang satu itu dia orangnya sangat baik banget ya. Yeah. Jadi ibaratnya dia tuh gak mau ngejudge orang.
1: Bener.
0: Jadi cuman make sure aja.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Terus
0: kamu dengerin gak?
1: Iya. Gitu. Terus testingnya tuh bener-bener yang kayak menguji mental kita aja gitu. Aduh ya Allah, kalau diinget itu yang kayak, aku mikir apa, ya ampun, Renita 18 tahun ini apa mikirnya ya.
0: Iya, bener.
1: Terus ya udah kan, terus yang kayak, pernah dengerin radio ini gak? Oh pernah pak gitu kan. Terus kayak, oh iya apa coba yang kamu dengarkan dari radio ini? Oh gini, dengerin lagunya, lagu-lagu Indonesia gini.
0: Iya.
1: Dan kamu harus tahu gimana aku tahu radio itu radio Indonesia apa enggak, padahal aku gak pernah dengerin, dari kakakku. Jadi masku
0: Mas
1: itu
0: Randy.
1: Anak radio banget.
0: Ini
1: ya.
0: Di sini ada pendengar yang namanya Mas Randy juga. Aku kira Mas Randymu.
1: Kayaknya okay. Mungkin ya. Jadi youngsters, kakak aku itu benar-benar yang kayak generasi 90-an yang tumbuh besar bersama radio.
0: Betul.
1: Dia love banget radio, ngerti banget radio. Jadi waktu aku mau interview tuh sambil dianterin, sambil diwajangin gitu loh, kayak dikasih bocoran. Kamu nanti gini, radiomu itu ya ini muternya lagu-lagu Indonesia, gini. Yeah, pokoknya dikasih tahu gitu kan. Ya oke. Jadi aku tuh enggak belajar banget tentang ibaratnya product knowledge-nya aku gak ngerti gitu loh. Ya itu jangan ditiru ya. Kayak, apa yang kamu dengerin? Iya lagu-lagu Indonesia kan gitu. Batinku, aku udah dikasih tahu sama kakakku.
0: Benar.
1: Pede banget. Padahal banyak salahnya yang lainnya gitu.
0: Iya.
1: Terus yang kayak, oke. Tapi loh, radio ini tuh gak punya penyiar. Hah? Gak mungkin dong. Gitu aku jawabnya, demi Allah. Terus yang kayak, loh iya kamu dengerin apa? Jam berapa coba kamu dengerinnya? Gitu Om Dodi itu. Terus yang kayak, saya sih dengerinnya kadang pagi atau siang waktu ikut orang tua, sama kalau malam bareng sama kakak gitu. Itunya beneran emang waktu aku dengerin radio paling ya kalau di mobil sama orang
0: bener.
1: Tua atau pas ngintilin masku di kamar karena radionya selalu nyala gitu.
0: Pendengar setia ya berarti ya.
1: Bener, tapi Mas Randy itu dengerin radionya macem-macem. Jadi dia kayak digonta-ganti gitu frekuensinya. Atau mungkin di jam berapa dia dengerin radio apa, jam berapa dia dengerin radio apa, kayak gitu-gitu kan. Terus ya udah Abis gitu bener-bener kayak ditanyain banget tentang radio ini, tapi aku gak ngerti, tapi nuwekes ngegas ya. Terus yang pokoknya kayak, gak apa-apa, saya mau jadi penyiar radionya. Loh, radio saya tuh gak ada penyiarnya. Gak mungkin dong radio gak punya penyiar. Terus gimana cara radionya hidup gitu.
0: Ini udah okay. Apply maksa lagi. Iya, udah apply maksa lagi.
1: Aduh, apply salah maksa lagi. Terus kayak bener-bener ditanyain, tapi akunya itu ngotot. Kayak sampai diketawain doang gitu loh. Terus udah kan membahas topik tentang radio ini yang sebenarnya aku gak ngerti ya. Sampai akhirnya dibalik gini, kamu apa deh musisi yang kamu tahu? Sampai digituin. Terus dengan yakinnya aku jawab, Malik and the Essentials.
0: Yeah.
1: Terus kayak, oh oke, okay, coba kamu berbalik di kursi belakang kamu. Ada whiteboard gede, yeah,
0: gede
1: yang
0: banget,
1: saat
0: bener.
1: Itu sedang menuju Jazz Trevi.
0: Betul.
1: Jadi ada wishlist gestarnya gitu kan. Terus abis gitu di situ tuh emang awal yang di atas-atas tuh ada Malik sama Afgan sama siapa gitu kalau nggak salah. Ada tiga nama yang
0: 2016
1: di atas. 2016
0: ya? 2015. Oh
1: 2015, oke. 2015 itu. Terus udah kayak akhirnya ini nih disuruh role play kalau sekiranya kamu kan pengen banget nih kerja di radio, terus kamu saya suruh untuk interview artis yang kamu suka gitu, gimana kamu? Ya seneng banget dong. Dengan polosnya cuma dijawab, seneng banget. Loh saya gak butuh seneng. Gituin. Sumpah. Terus yang kayak, wow. Terus yang kayak, oh iya pak maaf pak gitu. Terus yang kayak, iya lah kalau kamu interview sama artis gitu, rules number one adalah kamu tidak boleh starstruck.
0: Iya betul gitu.
1: Yang sampai sekarang nancep banget kan,
0: iya,
1: kita
0: bener.
1: Jadi kayak emang benar-benar diajarin kayak, mungkin itu adalah idola kamu gitu, tapi ketika kamu lagi profesional kerja, ya singkirkan itu gitu. Dia adalah manusia biasa yang you have to work with, dan kamu harus seprofesional mungkin mengulik, dan harusnya kamu jadikan privilege, kamu bisa lebih mengerti tentang dia, dan kamu bisa mengulik sisi lain yang mungkin orang gak tahu gitu. Dan di situ benar-benar aku diuji, apa yang kamu tahu tentang Malik and the Essentials gitu. Yang orang lain gak tahu, ih kicep gak tuh kayak apa ya. Yang aku tahu ya yang ada di media gitu kan. Jadi kan otomatis kayak semua orang juga tahu gitu. Jadi yang seharusnya interview sebelum aku adalah Wigo ya. Wigo tuh cuman ya 15 setengah jam lah mentok-mentok ya, 15-20 menit. Aku 1,5 jam. Bukan interview ya, antara diwejangi terus habis gitu
0: cerita
1: sama dikasih short course Jadi diajarin gimana caranya interview lah, terus habis gitu bikin POV lah. Terus saat itu dulu aku belum ambil mata kuliah
0: ilmu komunikasi.
1: Aku kuliah yang lain gitu kan. Terus diajarin apa nih, news values. Jadi nilai sebuah berita gitu.
0: Bener.
1: Masih dengan topik Malik and the Essentials.
0: Jadi kayak ada workshop tipis ya di situ ya.
1: Jadi batuk. Iya benar. Jadi masih ngomongin soal Malik and the Essentials, diajarin tentang si news values-nya itu. Jadi Om Dodi itu bilang yang kayak, misal nih Malik and the Essentials, menurut kamu apa sih yang penting anak muda tahu tentang Malik gitu. Terus apa namanya, kayak apa ya orang harus tahu banget, tapi sebenarnya itu gak penting-penting banget, tapi itu bisa seru gitu. Sampai akhirnya diajarin ke yang berat kayak patung Liberty waktu itu digituin. Kayaknya kamu lebih pilih mana nih yang bakal, menurut kamu yang beritanya itu bakalan bom banget. Waktu itu aku pilihnya patung Liberty. Karena aku gak paham kan
0: maksudnya apa.
1: Betul
0: gitu.
1: Karena ya aku ngiranya adalah wah ini tuh world state 2 yang semua orang pasti ngerti. Pasti Amerika, ada apa dengan Amerika. Ternyata salah gitu ya. Nah ada yang namanya proximity,
0: kedekatan.
1: Benar. Terus aku langsung dijudge dong. Jadi ya dalam 1,5 jam sesiku itu, aku sesiku naik roller coaster banget tuh youngsters. Abis dinaikin, wah, dihancurin, direndam, dikubur di bawah tanah banget. Yang kayak, mau pulang sekarang boleh gak sih? Rasanya tuh udah gitu banget gitu ya. Jadi yang kayak, kamu tahu gak yang namanya proximity? Nggak tahu pak, makanya bukan anak komunikasi sih gitu, sok-sokan mau masuk radio digituin dong.
0: Untung aku nggak kena kayak gitu ya.
1: Untung aku nggak kena mental.
0: Untung aku nggak kena kayak gitu.
1: Terus kayak, oh iya maaf, nanti saya akan belajar lagi gitu. Mungkin ya Om Dodi itu akhirnya luluh dan terpikatnya adalah are iki ngeyelan yo, tapi mau belajar.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Jadi kayak aku mengakui kesalahanku dan kayak oke, aku nanti akan belajar. Oke, maaf. Betul. Aku gak tahu sekarang, tapi aku akan apa ya, berjalan dengan itu gitu. Aku akan mengejar ketertinggalanku yang aku gak ngerti. Aku yakin aku bisa kamu kasih challenge kayak gitu waktu itu aku bilangnya. Sampai segala macam challenge-challenge yang dikasih di sesi itu gitu kan, aku berusaha menyelesaikan. Dan gongnya tuh kayak, beliaunya tuh sebenarnya mungkin menolak halus ya. Gini, yaudah kamu pulang aja, nanti coba tanya dulu sama mama. Dianggap anak mamah banget tuh aku waktu itu. Terus kayak,
0: tanya apa dulu tuh maksudnya?
1: Ya maksudnya kayak, boleh gak nih kerja? Ya, arti apa, lingkungan?

0: lowongan kerjanya seperti apa, kayak gitu-gitu kan. Terus ya udah, kayak tanya mama dulu gitu. Loh, kenapa tanya mama gitu? Loh, ya iya, kira-kira kamu siap enggak? Boleh enggak? Nanti kalau pulang malam gimana dan bla bla bla. So aku masih ingat juga tuh, aku jawab dengan santainya, "Saya pergi ke sini sudah meminta izin ibu saya dan sudah mendapatkan restu 100%. Jadi enggak apa-apa, Om. Tenang aja. Mama saya sudah memperbolehkan apapun nanti yang akan saya lakukan." Oh, wow. Bilang kayak gitu. Terus yang kayak, "Oh oke, terus kamu mau minta gaji berapa?" Gimana nih ya? Belum pernah kerja lagi kan? Ya segimananya bapak menilai saya aja gitu. Terus kayak, "Loh kalau saya nilai 500 ribu gimana?" Waktu itu bilangnya kayak gitu. Terus ya udah ya, tak jawab yang kayak, "Ya gak apa-apa, kan nanti akan meningkat seiring proses itu berjalan," kayak gitu. Terus yang kayak, gitu, "Kamu yakin?" "Iya yakin," gitu. "Yaudah coba deh dipikir-pikir lagi aja, kamu mikir, saya mikir, nanti gimana baiknya, nanti ditelepon lagi ya." Terus aku ngeyel lagi dah, coba di situ yang stars ya. Aku tuh bilangnya kayak, "Boleh gak kalau gak usah dipikir, saya mulai kerja besok juga siap kok."
1: Jadi nih employee maksa banget ya.
0: Bener banget.
1: Ya ampun. Kayak, ya
0: begitulah ampun. Jadi ya ceritaku kenapa bisa nyemplung ke dunia radio, karena ngeyel.
1: Tapi itu tadi ya, kalau memang yang disampaikan sama Renita bener banget, ini berlaku. Aku rasa gak cuma buat pas waktu kita apply kerja, menurut aku bahkan ketika kita nerima teman-teman magang pun juga, ya alangkah baiknya ketika kita sudah mengenal nih gitu ya, sama si radio lo,
0: sosmednya.
1: Benar.
0: Gak coba nih melipir-melipir cari, ada temennya gak ya yang bisa aku tanyain, dia sukanya apa ya, dia karakternya kayak gimana ya. Kan harus research dulu.
1: Benar.
0: Nah itu yang harus dilakukan gitu.
1: Jadi emang benar-benar nempel banget di proses awal yang yang ngeyel gitu.
0: Tapi aku berterima kasih banget karena di situ tuh benar-benar akhirnya membentuk aku gitu, yang kayak, "Oh oke, iya."
1: Waktu
0: gitu.
1: Itu berarti aku udah di situ ya berarti.
0: Udah
1: ya?
0: Di situ.
1: Oh, iya.
0: Terus masuk kan aku, ternyata kayaknya 4 hari apa genep seminggu gitu. Terus udah langsung mulai. Terus dong yang stars, challenge pertama di hari aku kedua apa ketiga ya? Interview di Overtunes kan.
1: Jadi memang kayaknya memang di saat itu tuh radio yang 100% music Indonesia itu memang lumayan itu, lumayan jadi jujukan artis gitu. Karena selain Renita yang baru berapa hari udah langsung interview di Overtunes, waktu itu aku genep 1 minggu interview Firza Idol. Jadi kayak
0: kan? Kayak emang suka ngadi-ngadi nih challenge-nya.
1: Jadi ya kita harus benar-benar mengesampingkan yang namanya, "Aduh, nih cowok ganteng banget," gitu.
0: Benar. Dan emang harus udah siap kerja gitu. Dan itu sangat relevan di dunia yang sekarang. Aku merasanya itu sih. Mungkin kalau kita 11 tahun yang lalu itu ngerasa yang kayak, "Kok aku gak cukup diajarin ya? Kok udah langsung dilepas di hutan rimba yang aku kalau clueless ya aku harus mengatasi sendiri, tapi gimana sih kok aku gak diajarin?" Dulu ya, dulu kan maksudnya kayak banyak pola pikir yang demanding seperti betul. Itu gitu. Kayak senior tuh harus ngebekalin dulu, kayak mau apply kerja berarti harus siap dengan resikonya, harus siap dengan gimana pola pekerjaannya, ya gak sih sekarang? Jadi akhirnya bersyukurnya sekarang gitu.
1: Iya benar.
0: Oh ternyata emang harus bisa banget tuh.
1: Iya. Itu seleksi alam dan adaptasi kan. So berarti di talk pertama ini shout outnya buat Mas Wahyu Widodo ya.
0: Dan Mbak Rita
1: dan obrolan kita kayaknya lebih ke situ ya. Shout outnya mungkin untuk Mas Wahyu Widodo alias buat Om Dodi. Betul. Gitu ya, yang sudah membimbing kita berdua di tempat yang pertama.
0: Betul.
1: Gimana pilihan kita sampai sekarang pun juga gak berubah, bahwa adalah radio tuh tempat yang memang nyaman banget buat buat kita berkarya, buat kita berekspresi dan lain sebagainya gitu kan.
0: Jadi playground yang kalau buat aku pribadi ya, radio tuh jadi playground yang love hate relationship.
1: Tapi kita bakal sambung lagi karena kita ngelihat dari perjalanan DJ Rani tadi, awal banget yang super ngeyel gitu ya, sampai akhirnya bisa masuk ke dunia radio dengan berbagai hal yang dia dapatkan. Akhirnya magang pun juga terakhir kemarin juga di radio, yeah, ya kan. Sampai akhirnya kembali bekerja di DJ FM Surabaya, di radio juga gitu ya. Tapi sekarang memutuskan untuk rehat dulu dari, betul, pekerjaan dunia radio. Dan kita coba tanya nanti kegiatannya apa, dan

ada gak ilmu keradioan yang masih aja relatable sama kegiatannya dia sehari-hari sekarang ini? Sekarang ketemuan dulu sama musisi yang dari tadi udah disebut-sebut terus ya. Siapa? Dari challenge-challenge-nya Bapak Wahyu Widodo ya. Kita ketemuan dulu sama Malik and the Essentials. Pilihanku spesial buat kamu di The Morning Crew.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Pagi-pagi makan bolu.
4: Cakep.
3: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
4: Ya.
3: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Di Bida juga.
1: Renita. Masih dengerin aku kan?
0: Iya dong.
1: Youngsters lagi ngapain nih sekarang di...
0: Nah, kita coba baca ya dari yang boleh, sudah boleh bergabung-bergabung ini. Mulai dari DM Instagram dulu deh. Ada Mas Pram.
1: Oke. Okay.
0: Mas Pram tuh masih di situ
1: enggak,
0: masih?
1: Sudah resign.
0: Oh, udah enggak. Iya. Pantesan dia sering banget dengerin DJ FM sekarang ini.
1: Iya, orang dia tuh kadang juga masih nge-DM aku gitu kan. Kayak update-nya DJ FM yang... ini kok ngundang ini gitu, kamu kapan gitu. Terus atau yang kayak, aku kemarin dengerin Divi, kayak gitu-gitu loh. Terus aku kayak, wah anak radio banget nih Mas Pram gitu.
0: Oh tapi udah gak di situ.
1: Udah gak di situ lagi.
0: Keren banget DJ Divi dan juga DJ Renita, Gen Z dan adik-adik anjay tua sekali kakak-kakak. Thank you ceritanya soal Mas Dodi ya di Jerenita. Jadi ingat zaman meeting di Wonokitri dulu, vibes obrolannya tong kan. Ya kan, memang kita alum di Gang Wonokitri.
1: Iya,
0: makannya nasi goreng dan
1: Pak
0: juga
1: Jolok.
0: Nasi goreng dan juga pas baksonya Pak Jo gitu kan. Terus ini ada Kakak Yanti juga. Halo Kak Renita. Ah,
1: hai, selamat pagi Kakak Yanti sayang.
0: Yo, how are you? Terus abis gitu ada juga Mas Reno nih. Hai Kak Dibi, hai Kak Renita. Kangen juga sama Kak Renita. Long time no see, penyiar DJ FM semua favoritku. Mas
1: terima
0: Reno.
1: Kasih loh.
0: Terus ada DJ Kiki. Good morning DJ Dibi dan juga DJ Renita, kangen sekali.
1: Kangen gitu. banget. Aku kangen.
0: Kamu kangen juga DJ Renita, kangen sekali.
1: Kangen gitu. banget. Aku kangen.
0: Kamu kangen-kangen gak kesini? Setiap kali dia siaran yang ada jadi penyiar lagi, aku temenin. Dia sekarang gak nemenin aku nih.
1: Oh jahat tuh. Emang, Ki.
0: Apalagi
1: oh,
0: kemarin sini, yang edisi DJ Kemara. Wow. Ya kan? Aku temenin sore-sore, aku udah pulang, aku balik lagi.
1: Tuh. Kiki kamu gak mau ketemu aku tak, Ki? Kamu loh yang ngajak aku main, Ki. Ayo main, Ki. Ditodong di on-air.
0: Iya, ditodong di on-air. Parah katanya gitu. Aduh. Renita di dulu senengnya battlein Westlife ya, back to back songnya katanya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh, siapa?
0: Kata Mas Ferdi.
1: Pasti ya. Kan? Itu kayaknya kalau kalau Kamis doang deh Mas Ferdi.
0: Oh,
1: ya
0: gitu
1: kan?
0: Ya.
1: Kan throwback Thursday.
0: Oh, oke. Nah, balik lagi nih, setelah tadi cerita cukup panjang bahwa di industri radio memang sudah cukup lama sejak 2015 ya. Berarti udah kurang lebih sekitar
1: hampir
0: 20.
1: Tua banget saya. Living legend.
0: 11 tahun yang lalu.
1: Ya,
0: hampir 11 tahun yang
1: aku
0: lalu.
1: Aku resign dari DJ FM nih 2025. 10 tahun.
0: Oh iya,
1: setelah 10 tahun di radio.
0: Iya, 10 tahun di radio dan sekarang memutuskan bahwa untuk rehat dulu deh gitu dari industri radio dan sekarang kegiatannya adalah
1: ngelenong.
0: Karena harus menghibur setiap hari.
1: Bener-bener.
0: Ya kan? Untuk bocil-bocil harus ya menghibur setiap
1: jadi
0: hari.
1: Jadi kalau biasanya di The Morning Crew aku menghibur youngsters ya, dari jam 6 sampai jam 9. Sekarang aku menghibur anak-anak aku setiap harinya.
0: 24 jam lagi.
1: 24 jam.
0: Iya. Profesi yang menyenangkan tapi juga cukup dragging energi juga.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, karena nah gara-gara ngomongin soal radio gitu ya, sejak masuk ke dunia radio tuh akhirnya aku menemukan passionku dan Renita yang sebenarnya itu siapa, apa, bagaimana itu benar-benar aku temukan ketika aku berproses di radio.
0: Apa
1: gitu
0: tuh akhirnya?
1: Aku menemukan bahwa oh aku secinta itu sama industri ini dan karakternya Renita tuh ekstrovertnya mentok gitu
0: ya.
1: Jadi aku merasa

0: hidup ketika aku ketemu sama orang, aku bisa ngobrol sama orang, apalagi kalau itu orang baru. Jadi menurut aku bertemu orang yang baru itu sangat-sangat menyenangkan karena aku bisa ngedapetin insight yang baru. Apapun itu, hal sekecil apapun itu yang bahwa kita kan banyak nggak taunya ya kak ya, apalagi kita ketemu nih kayak siapa tadi, Raffi ya, aku paling susah banget menghafal nama, ketemu Raffi gitu. Wah, ternyata Raffi nih kuliahnya di PES, ambilnya multimedia, yang mana mungkin aku banyak nggak ngertinya, terus akhirnya jadi ngobrol, terus oh jadi tahu hal-hal
1: baru,
0: kecil yang baru, itu menyenangkan banget buat aku. That means a lot, thank you Raffi. Ya kan, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kan di radio tuh kita jadi sering ketemu sama orang, terus apalagi kalau pas lagi interview ada narasumbernya, ada guestnya, nggak melulu artis gitu ya, siapapun itu gitu. Jadi kayak aku seneng. Terus love hate relationship itu tadi ya, kayak radio Surabaya mungkin masih belum seberkembang dan sehidup Jakarta Bandung, betul, dan sekitarnya gitu. Jadi apresiasi yang didapat mungkin seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi itu tetap membuatku melakukan hal yang sama berulang-ulang, meskipun kadang aduh kok gini ya gitu, tapi dilakoni lagi.
1: Iya, ya, kan? Benar.
0: Berasa terjebak dalam toxic relationship gitu. Karena aku cinta, meskipun gak dibayar, meskipun cuape ada sambatnya, tapi tetap aku lakukan.
1: Iya benar, gitu, karena gitu, udah ya bisa dibilang bahwa ya itu tadi, kita karena cinta dan passion juga di situ gitu kan. Jadi akhirnya orientasinya is not about money,
0: betul,
1: tapi lebih ke arah ya hal-hal yang mungkin bisa kita dapetin di situ. Kayak tadi sempat dibilang bahwa ketika ketemu sama orang baru ya kan, ada privilege-privilege yang mungkin gak bisa didapetin sama orang.
0: True.
1: Masih ingat gak sih omongannya Pak Errol, kalau kamu pengen kaya jangan di radio, tapi kalau kamu pengen punya privilege, kerja di radio gitu.
0: Setuju,
1: kan.
0: Setuju, setuju ya kan? Bener banget.
1: Ya dulu
0: banget.
1: Mendiang Bapak Errol Jonathan ini itu sempat bilang dan selalu ngasih tahu ke anak-anak baru di radio kita sebelumnya gitu ya, kalau kamu pengen, kamu tujuannya pengen apa sih gitu. Kalau kamu pengen cari uang dan
0: pengen
1: kaya,
0: enggak bisa kamu
1: jadi
0: di
1: bos
0: radio.
1: Pabrik aja.
0: Betul.
1: Iya. Ketemu sama banyak orang yang bisa menambah ilmu buat kamu, ya radio adalah kolam yang baik.
0: Dan itu juga pernah disampaikan seorang Gofar Hilman dalam podcastnya.
1: Really?
0: Yes, dia kayak ngomongin soal bahwa radio itu punya sejuta privilege dan bahkan itu adalah wadah yang tepat untuk kamu akhirnya bisa step up ke hal-hal yang lain,
1: betul,
0: gitu,
1: betul.
0: Membuka seribu pintu yang lain.
1: Setuju,
0: gitu kan.
1: Setuju.
0: Nah kayak gitu-gitunya. Nah dari radio juga akhirnya aku sadar yang kayak theater of mind ini,
1: betul,
0: ya harus ngoceh dan blablabla. Jadi kalau Dibi bertanya kegiatan hari-hari ngapain gitu kan, ya bersama bocil-bocilku akhirnya aku bisa

0: kesehatan kan. Oh, iya. Awalnya. Jadi awalnya. Ketika kamu bikin sekarang ini, usaha kamu yang sekarang ini, booster by Ren itu, itu ilmu yang kamu dapetin di sekolah kan bisa kepake lagi.
1: Bener. Jadi ya youngsters ya kan, kalau ada yang ngerasa aduh kayaknya aku salah jurusan nih, kuliah males-malesan, tenang aja, gak ada ilmu yang percuma.
0: Betul, setuju, ya. setuju.
1: Ya kan, kayak Dibi backgroundnya teater. Nah tapi sangat kepake di semua aspek kehidupan. Terus aku jadi mempertanyakan kayak
0: iya, salah gak ya aku ngambil
1: salah
0: jurusan?
1: Salah gak ya aku ngambil jurusan? Kok aku kerjanya di radio? Dulu aku jurusannya pengobat tradisional youngsters. Pernah tahu gak?
0: Jadi kayak aku puntur,
1: betul,
0: bikin jamu, herbal
1: pijat,
0: gitu ya.
1: Kayak gitu-gitu di UNER. Nah itu tuh kayak gimana ya, aku kuliah ini ngapain ya, aku gak mau lagi jadi terapis mijetin orang, aku pun terus 1000 orang tiap harinya pegel banget lagi ya. Terus aku ngapain ya,
0: aduh.
1: Kan? Terus yang kayak akhirnya, nah dari radio juga akhirnya aku berpikir yang oh kayaknya emang perlu deh aku sekolah komunikasi yang bener nih biar ngerti ilmunya, biar bisa lebih kepake lagi,
0: bener.
1: Biar bisa lebih berkembang lagi. Nah tapi yang aku temukan lagi kan kayak oh ilmuku yang di Batra dulu ini gak sia-sia loh. Tinggal di aku punter aja udah bisa noleh lagi dia. Terus atau mungkin yang kayak sekarang aku lagi lakukan adalah aku membuat jamu yang stres dan juga susu kedelai.
0: Betul.
1: Booster by Ren. Itu sebenarnya muncul dari kegelisahan
0: ya
1: diri sendiri.
0: Oh,
1: benar, pandemi awalnya.
0: Iya.
1: Selain butuh duit ya pandemi ya.
0: Harus kreatif.
1: Bener.
0: Pandemi itu dituntut manusia-manusia ini yang tadinya mager banget jadi kayak apalagi ya buat ngedapetin duit.
1: Betul.
0: Ya gitu.
1: Betul. Ih, Dibi tuh bener banget. Renita tuh paling mager kalau disuruh masak-masak, bikin-bikin kayak ya Allah, aku enggak passion banget lagi di situ gitu. Mending aku ngoceh deh sama orang 10 jam nonstop enggak apa-apa deh, enggak drain energiku. Tapi kalau disuruh utak-atik di dapur tuh udah pegel duluan rasanya. Cuman kuliah. Terus dari situ yang kayak apa aku bikin jamu aja ya. Tapi dibikinnya mungkin lebih ke anak muda gitu. Jadi membawa jamu yang kesannya tuh kuno tapi ternyata banyak loh manfaatnya.
0: Iya bener.
1: Gitu. Bisa kok buat jadi konsumsi harian asal dengan dosis yang tepat. Jadi tetap memberikan edukasinya juga gitu sih.
0: Jadi ilmu kesehatan tradisional yang kepake,
1: bener.
0: Sisi komunikasinya juga ada.
1: Betul.
0: Karena kita juga gak cuma hanya sekedar nih gue jualan produk, enggak, tapi kayak ada narasi yang disampaikan.
1: Betul.
0: Juga gitu kan di situ. Karena oh kalau ini minumnya ini, kalau ini minumnya ini, kalau ini minumnya ini gitu kan.
1: Jadi ilmu komunikasinya kepake untuk menyampaikannya ke anak muda gitu gimana sih kayak
0: Gen Z ya Vi ya. Ketika kita lihat di TikTok tuh kayak anak-anak yang sekarang ini tuh mungkin olahraganya padel, lari dan lain sebagainya. Itu dia partinya adalah party minum jamu.
1: Nah
0: gitu.
1: Betul.
0: Sekarang nih udah gak ada lagi party-party minuman
1: mimi-mimi jahat itu udah jarang ya.
0: Ada untuk sebagian orang yang masih belum wake up gitu.
1: Having fun dengan dosisnya yang tepat gak apa-apa. Asal kalau abis mimi jahat jangan nyetir ya, tolong.
0: Itu bahaya banget. Iya. Jadi kepakainya sekarang ini setelah udah rehat dulu dari radio, berarti bisa dibilang bahwa ilmu keradioan dan juga ilmu komunikasinya tidak berhenti sampai di situ aja.
1: Betul.
0: Masih terus dipakai, masih terus bermanfaat baik untuk Renita sendiri ataupun juga untuk orang-orang di sekitar.
1: Betul. Jadi bikin kontennya kan, mengedukasi orang-orang kayak ini fungsinya apa sih, manfaatnya apa, kayak gitu-gitu. Terus kayak baiknya dikonsumsinya pas kapan. Gitu. Itu sih sambil itu tadi ya, ilmunya kepake untuk membacakan cerita
0: buat bocil-bocil.
1: Menghibur ya. Biasanya kalau lagi siaran menghibur youngsters, kalau nge-MC juga menghibur audiens. Ini audiensku adalah anakku.
0: Bocil. Iya benar. Tapi ini ya mungkin karena sejam bareng Renita gak kerasa, bentar lagi banget tinggal 7 menit lagi nih kita ya. Kayak gak kerasa banget ya. Biasanya
1: banget.
0: Kita 3 talk ya Vi. Ini 2 talk doang loh.
1: Oh my god, maaf banget ya youngsters. Jangan capek dengerin aku ya.
0: Padahal ceritanya masih panjang banget nih.
1: Banget
0: ya, gitu.
1: Sebenernya.
0: Tapi ini kita flashback ke, tadi kita udah sempet mention dikit-dikit lah ya soal radio, industri radio sekarang. So harapan dari seorang DJ Renita untuk radio secara umum dan juga DJ FM secara khusus apa?
1: Buat DJ FM dulu boleh kali
0: boleh. Ya mungkin Pak Michael Setiadarma boleh.

0: Dari tadi kita mention orang ya. Dari tadi kita mention orang CEO kayaknya dari radio sebelah kita mention lah, ya kan?
1: Bener-bener
0: semua deh kita mention.
1: Bulan Hari Radio tribute to people in it gitu ya.
0: Betul. Jadi kita enggak peduli dia radio apa, tapi karena dia adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup
1: betul,
0: kita.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Dan kita semua itu kita berteman
0: di, berapa, tapi karena dia adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup
1: betul,
0: kita.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Dan kita semua itu kita berteman, di, berkeluarga,
0: kita
1: ya
0: ada
1: kan
0: di industri yang sama.
1: Nah, enggak
0: gitu
1: mungkin kita bisa sendirian. Benar. Gitu, karena bareng-bareng juga ya kan. Kalau buat DJ FM-nya mungkin Pak Michael ya. bisa yuk. Lebih baik semuanya.
0: Amin.
1: Gitu kan. Amin. Kayak ya lebih berkembang gitu ya. Harapanku adalah berkembang gitu. Karena kalau ngelihat dari industri radio Surabaya aja yang kita tahu, kayaknya stuck di situ-situ aja gitu. Apalagi kalau ngomongin soal apresiasi nih buat teman-teman yang ada di radio. Coba deh, coba deh dari tahun 2015 sampai tahun 2026, standarnya
0: nggak berubah.
1: Nggak lucu banget kan? Dari tahun 2015 BBM masih harga berapa? Sekarang solar aja udah harga berapa gitu ya? Itu udah, aduh, nggak bisa lah gitu loh. Dan emang mungkin kalau kerja di radio gak bisa jadi kaya, tapi setidaknya bisa lah untuk hidup. Harusnya ya gitu kan. Dan industri radionya Jakarta, Bandung yang kemarin pun sempat
0: mati suri,
1: drop ya? Bener banget, sempat mati suri, sekarang sudah mulai bergejolak lagi.
0: Betul.
1: Jadi kan kayak harapanku untuk semua teman-temanku dan industri yang aku cintai ini, semoga bisa bangkit dan berkembang untuk jadi lebih baik sih. Jadi
0: amin,
1: bisa hidup dan menghidupi.
0: Betul
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Amin, amin. Jadi siapa tahu aku bisa comeback.
0: Oh, tujuannya ke situ ya? Berarti ya.
1: Tapi enggak ada yang tahu gitu. Karena kalau setiap kali ditanya sama siapapun gitu kan, kayak kamu ini enggak siaran lagi? Aduh, pengen banget lagi. Kalau dari enggak siaran lagi, pengen banget, jujur pengen banget. Tapi sekarang lagi fokus prioritasnya yang mungkin masih belum bisa gitu kan. Dan yang kedua yaitu tadi gitu. Dari di dalamnya sendiri juga lagi enggak memungkinkan gitu. Enggak usah kaya deh, untuk menghidupi aja masih belum memungkinkan. Belum saatnya lah.
0: Iya, karena kadang orang itu tidak memilih sesuatu tuh bukan karena benci, bukan karena enggak suka, bukan karena, kadang tuh orang tidak memilih itu karena patah hati juga loh. Karena dalam artian gini, patah hati itu sebenarnya aku cinta banget nih sama kamu, tapi kalau diterus-terusin sakit banget di akunya gitu kan. Misalkan
1: kayak timingnya aja yang lagi
0: gak tepat gitu. Misalkan jadi sebenarnya bukan karena gak suka lagi, bukan karena benci lagi, tapi mungkin karena prioritasnya udah beda.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Belajar mungkin, untuk merelakan kayaknya ya.
0: Iya, mungkin kalau kita dulu ya udah, kita mau cari pengalaman sebanyak-banyaknya, gak dibayar gak apa-apa deh gitu.
1: Bener.
0: Tapi kan people change ya. Bukan people change, tapi lebih ke apa yang ada di dalam hidup kita tuh semuanya berubah. Kita sekarang dengan siapa, sudah punya apa.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Situasi dan kondisinya kan gak melulu sama. Nah, itu hal sepele itu aja gitu kan. Kayak harusnya industri ini juga bisa growth lah.
0: Iya bener. Amin gitu deh.
1: Amin
0: ya.
1: Banget.
0: Amin, amin.
1: Semoga
0: amin.
1: Youngsters juga semakin jaya kaya raya.
0: Amin. Tentunya juga youngsters yang dengerin hari ini, mudah-mudahan bisa ngedapetin ya sedikit deh ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Semoga dari ada manfaatnya ya aku ya Pink ini. Terima kasih sudah mendengarkan aku yang kangen banget ya Allah. Terima kasih DB. Terima kasih DJ FM.
0: Dan minggu depan kita bakal undang lagi ex-announcer DJ FM Surabaya.
1: Siapa
0: ada
1: tuh?
0: Dua lagi. Yang siapa dua-duanya tuh? Sudah bukan lagi di industri radio. Yang satunya sempatlah ada di transportasi online ya. Salah satu marketing transportasi online besar di Indonesia berwarna hijau itu. Yang satunya sekarang ada sebagai PR hotel. Nah, kira-kira siapa dan siapa yang akan datang di minggu depan dan kapan? Pokoknya kamu pantengin aja Instagram kita di @djfmsurabaya. So, it's time to signing out. Waktunya DJ Renita buat closing sekarang ini.
1: Oh my god. closingnya pakai apa nih?
0: Cha-cha-cha. Bruno Mars.
1: Oh, Bruno Mars ya. Ya udah, semoga satu lagu yang udah disiapin pagi ini bisa mencacacakan pagi kamu biar lebih semangat lagi. Dan jangan lupa buat dengerin DJ FM terus ya, youngsters. Kita bisa keep contact kok, follow Instagram aku, nanti aku follow back.
0: Hey, waktunya Divi pamit.
1: Renita juga pamit.
0: Sampai ketemu lagi, youngsters.
1: Bye. Have a great day.

0: tahu ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu, janji.
0: Nah, lewat radio itu, dari Jumbo kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: with Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on VGR.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars, sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Khan 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal nih, nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih.

0: Kailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Yeah.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your reason is not available.

0: Highlight.
1: Album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari

0: seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Jazz, Bossa Nova, dan Folk Ballad dalam berkarya, Celia Norin berhasil ngerilis album Prologue. Album yang berisi 7 lagu ini ditulis sendiri loh sama Celia waktu pandemi kemarin ya, Stars. 7 lagu ini ada Without You, Romance, Ke Surabaya, Tapos, Over Again, Sesal, dan track terakhirnya, Ruang dan Waktu. Album Prologue yang diproduksi sekaligus diproduseri langsung oleh ayahnya sendiri, Hans Satria, yang juga merupakan seorang musisi ini, jadi tanda awal Celia Norin untuk melahirkan karya-karya lain. Celia Norin lewat lagu-lagu di album Prologue, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, panas, Pol.
4: Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
2: You really

0: Room Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: DJ FM, DJ FM, DJ FM.

0: Willy. On
1: face stupid, body stupid.

0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di JFM Surabaya. Halo yang terus kembali lagi bersama Hansi, jamnya yang so siang hari ini yang bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti yang terus kita bakal seru-seruan ya. Tentunya dengan Hans temenin kamu di siang hari ini dengan playlist yang udah Hans siap puterin buat kamu. Selain itu juga Hans bakalan puterin rekomendasi playlist dari kamu nih yang terus. Jadi siapin aja saranku ya, siapin lagu-lagu Indo favorit kamu dan langsung aja request langsung lewat WhatsApp kita atau mungkin Instagram kita dan pantauin terus di 94.8 di JFM Surabaya.

Yo, let's go, Yang Sur. Akhirnya ketemu lagi di jam makan siang di hari Rabu nih. Gimana kabarnya, Yang Sur? Masih aman, masih stabil pikirannya? Kalau hari Senin tuh biasanya kan masih sok semangat gitu ya. Hari Selasa udah mulai wake up gitu ya. Terus hari Rabu nih udah kayak ibaratkan kita checkpointnya di weekdays gitu ya, Yang Sur. Tapi beneran ya, kalau udah hari Rabu tuh kayak ada sedikit hope gitu ya. Tinggal ngelewatin hari Kamis, terus ya udah kita udah tahu apa yang kita tunggu ya, weekend, Yang Sur. Jadi kita nikmati aja di hari Rabu ini ya dengan santai, Yang Sur. Jadi gak usah mikirin hari Jumat dulu atau mungkin hari weekend dulu. Sekarang kita fokus makan siang dulu, Yang Sur. Udah pada makan siang belum nih? Jangan cuma ngopi doang nih ya, jangan cuma scroll TikTok doang, terus nanti lapar lagi 5 menit kemudian kok pusing ya gitu nih. Biasanya kalau belum di recharge energi buat makan siang nih, biasanya udah kayak gitu ya, udah loyo duluan gitu ya. Jadi sebelum kamu balik kerja lagi, Yang Sur, ya di jam 1 siang nanti, sekarang ada Hans yang siap menemani kamu di siang hari ini yang pastinya dengan jam Yang Sur yang akan puterin lagu-lagu favorit kamu seperti biasa ya, lagu Indo khususnya. Jadi buat kamu Yang Sur yang mau ditemenin di siang hari ini sambil makan siang mungkin ya, boleh banget sama update lagu-lagu pilihan kamu, favorit kamu, Yang Sur. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita. Kamu tinggal buka Instagram kamu, Yang Sur, ya, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, jangan lupa ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Untuk formatnya kayak gitu, Yang Sur. Jadi usahain sebutin nama penyanyi

dan juga judul lagunya ya. Karena biasanya ada lagu yang sama tapi penyanyinya beda gitu ya. Jadi biar gak salah atau mungkin gak miskom ya gitu ya. Biar Hans juga enak puterin lagu pilihan kamu gitu ya. Jadi sesuaikan formatnya yang ses dan juga lagu-lagu Indo, khususnya lagu yang 5 tahun terakhir dari sekarang yang ses. Jadi kayak 2020-an ke atas gitu ya, yang bisa Hans puterin buat kamu. Kalau lagu 2010-an ke atas gimana Hans? Kayaknya belum bisa yang ses ya, karena ya kita tahu ya, kita selalu up to date dengan lagu-lagu terbaru. Jadi siapin aja lagu-lagu terbaru yang mungkin lagunya tuh menggambarkan suasana hati kamu sekarang di hari Rabu ini yang ses. Mungkin ada yang lagi bahagia, ada yang lagi kasmaran, atau mungkin ada yang lagi sekarang duduk melamun sambil dengerin aku gitu ya, sambil mikirin someone, apakah nanti bakal confess atau enggak. Pokoknya rekomendasiin aja lagu-lagu pilihan kamu di siang hari ini ya. Nanti juga Hans siap puterin buat kamu semua yang serius ya. Dan buat sekarang ya kan, kita dengerin dulu lagu pertama sebagai pembuka di siang hari ini, yang lagu seru-seru kali ya. Ada lagu dari Alika, Aku Suka. Suka siapa nih? Suka kamu.

0: 94.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten. Ya, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. You really. Oh, yeah.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

Masih di Nonform Pedik DJ FM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Hanses di jam Hanses, tempat di para puterin lagu Indo favorit kamu. Dan Hans ya, sekarang giliran pilihan kamu nih Hanses yang udah siap Hans puterin. Aku ceki-ceki dulu lewat WhatsApp ya, kira-kira hari ini siapa aja yang sudah bergabung. Dan hari ini yang paling gercep atau mungkin yang gabungan di WhatsApp ada, wow, ada DJ Renita. Halo Kak Renita, apa kabar? Seru banget loh bisa gabungan atau mungkin lihat kamu di Kak Renita ya, gabungan di siang hari ini. Mungkin tadi kamu yang sesudah dengerin DJ Renita ya di The Morning Crew yang dia jadi penyiar lagi, yang ses betapa kangennya mungkin ya kamu yang ses dengan suara DJ Renita yang on air gitu ya. Sayang banget tadi Hans gak sempet dengerin yang ses karena lagi naik motor ya kan, jadi gak capable buat dengerin by mobil gitu yang ses. Jadi ya kita bertukar kabarnya lewat sini aja ya Kak Renita ya. Semoga Kak Renita di sana baik-baik selalu ya. Aduh jadi kangen deh mampir main gitu ya ke tempat Kak Renita, terus dikasih donatnya yang enak gitu. Aduh. Oke, hari ini Kak Renita katanya mau diputerin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Siap buat kamu Kak Renita, Hans puterin deh spesial buat kamu hari ini. Di awal banget aku puterin buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana. Take care buat perjalanannya ya, semoga sampai tujuan dengan selamat Kak Renita. Dan hari ini juga ada yang lain yang terus, ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya juga menyapa DJ Renita yang katanya kangen banget DJ Renita. Katanya tuh kan banyak nih yang kangen DJ.

Jerita ternyata ya yang seharusnya sayang banget aku nggak bisa dengerin tadi lewat nih yang kayaknya kurang bangun pagi gitu ya. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Jesse Luisi yang judulnya itu Mawar Jingga ya. Dan hari ini spesial banget, kata Kak Fabian punya track ketujuh dari album Jesse Luisi. Wow, keren banget ya. Kamu pencinta Jesse Luisi banget nih Kak Fabian, aku lihat-lihat ya. Keren. Punya CD digitalnya loh dia. Oke, Kak Fabian, spesial buat kamu ya. Nanti Hans puterin buat kamu lagu dari Jesse Luisi yang judulnya Mawar Jingga ya. Ditunggu aja buat Kak Fabian ya, jangan kemana-mana. Dan juga ada dari Mas Ferdi yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ferdi? Katanya Mas Ferdi pengen dengerin atau pengen diputerin lagunya Nadif yang judulnya itu Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang search ya. Yang katanya diperuntukkan buat teman kerjanya yang H+2 LDR-an. Sabar ya buat temennya Mas Ferdi, kayaknya can relate banget sama Hans nih yang sekarang lagi LDR. Aduh, kalau LDR pas kerja, ketika lagi kerja, pulang kerja tuh pasti ditemani sama pasangan. Ini LDR nih, aduh ini yang susah nih ya. Tapi gak apa-apa lah ya yang sus ya. Ada Hans yang siap nemenin kamu ya di siang hari ini. Walaupun kamu lagi LDR mungkin di luar sana yang sus. Gak apa-apa, kalau pengen cerita atau pengen kasih atau minta pendapat ke Hans, boleh banget, feel free yang sus. Kamu tinggal WhatsApp aja lewat WhatsApp kita ya. Dan hari ini katanya Mas Ferdi juga ngeh nih dia ya kalau Hans pileknya sudah sembuh gitu ya. Alhamdulillahnya sih agak sedikit sembuh ya Mas Ferdi ya. Jadi agak bisa happy banget nih ya, bisa gak seksi kemarin katanya suaranya ya. Oke, buat Mas Ferdi nanti Hans puterin buat kamu ya satu lagu. Jadi ditunggu aja mungkin sambil menyiapkan makan siangnya ya. Aku lanjut bacain lagi yang sus. Ada dari Mas Ali Gozali nih yang hari ini sudah seperti biasa drop rekomendasi lagunya. Ada dua lagu dari Mas Ali di siang hari ini yang sus. Lagu yang pertama itu dari The Massive yang Merindukanmu. Yang kedua ini lagu dari Mahal Ini yang Percuma. Oke, buat kamu Mas Ali ditunggu ya nanti Hans ceki-ceki untuk dua lagu tersebut. Apakah ada di playlist atau enggak. Kalau enggak ada nanti juga Hans kabarin ke kamu lagi ya. Dan ada juga ini lumayan banyak banget yang sus di siang hari ini yang bergabung ya. Hans seneng nih ya, antusias kamu dari kamu semua ini yang sus. Ada dari Kak Elizabeth nih yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Selain dari Kak Elizabeth, ada juga dari Kak Azahra, ada juga dari Kak Auk, ada juga dari aduh kenapa gak nyebutin nama semua sih yang sus. Jadi kamu kalau kamu mau request tuh sebutin nama ya, biar aku gak susah nih ini siapa gitu ya. Ada dari Kak Kirana Mahardika Agustin katanya ya, yang katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor. Jadi usahakan buat kamu semua yang sus yang di luar sana yang mungkin pengen request lagu gitu ya, sebutin nama aja biar Hans kenal kamu juga dong. Jadi gak cuma kamu kenal Hans, tapi Hans pengen kenalan kamu gitu ya yang sus, kenal sama kamu gitu ya. Jadi sebutin nama ya kalau kamu semisal pengen drop lagu-lagu favorit kamu dan pengen diputerin sama Hans gitu, oke? Dan ada juga dari Kak Auk tadi yang katanya mau lagunya Last Child yang Menyerah. Hari ini lumayan banyak lagu yang cukup melo ya direkomendasiin dari kamu, but it's okay yang sus. Nanti di sela-sela lagu-lagu melo, Hans puterin lagu-lagu yang upbeat, mungkin juga Hans puterin lagu EDM gitu ya, biar kamu gak ngantuk-ngantuk amat lah ya. Karena jam-jam segini tuh jam-jam rawan ngantuk ya yang sus. Jadi jangan sampai ngantuk menghalangimu untuk lanjut bekerja ya. Jangan lupa disiapin kopinya aja pokoknya. Dan buat sekarang kita langsung aja lanjut puterin lagu yang tadi direkomendasin sama DJ Renita. Ada Adrian Khalif 2001 kali spesial buat kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Search Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Barusan kamu dengerin lagu dari Juicy Luisi, Mawar Jingga, yang siang hari ini direkomendasiin sama Kak Fabian ya. Thank you so much buat Kak Fabian rekomendasi lagunya. Dan buat kamu semua yang sos yang belum terputar rekomendasi lagunya, tahan dulu, karena Hans mau kasih kamu satu info yang cukup menarik nih ya. Jadi aku sebenarnya mau tanya nih ya, kalau di umur 17 tahun gitu ya, tiba-tiba kamu dikasih rekening bank plus saldo 50 ribu, kira-kira ini langsung kamu tabung atau mungkin langsung kamu check outin sesuatu nih ya? Karena info yang satu ini lagi rame banget dibahas nih yang seharusnya, ya dimana pemerintah ini ternyata lagi nyiapin sebuah skema ya, supaya warga Indonesia ini yang masuk di usia 17 tahun ini punya KTP dan juga bisa dapetin rekening bank yang sus. Dan rekening bank tersebut katanya direncanakan sih punya saldo awal ya, yang jumlahnya itu 50 ribu, dan rencanain untuk upaya memperluas akses masyarakat ke layanan perbankan dan mempermudah lah intinya penyaluran berbagai program pemerintah. Jadi misal ada bansos gitu ya yang sus, ya pemerintah enak untuk menyalurkan gitu lewat rekening bank tersebut. Jadi mungkin yang umurnya 17 tahun nih ya, bisa langsung ketika bikin KTP gitu ya, mungkin bisa dapetin rekening bank juga. Tapi untuk bank yang disiapkan, katanya pemerintah nyebutin sih kalau banknya BRI dan juga BSI sih yang sus ya. Dan juga rekeningnya direncanakan itu terhubung dengan data kependudukan yang sus. Jadi konsepnya ini kurang lebih ya, nanti ketika masuk usia 17 tahun dan punya KTP gitu ya, rekeningnya tuh bisa disiapkan berdasarkan data tersebut yang sus. Terus yang bikin orang-orang

barnya bisa ditarik yang search. Jadi ya lumayan ya, 50.000 gitu bisa buat jajan seblak yang search ya. Cilor, maklor, aduh enak banget itu ya. Jam-jam makan siang nih begini nih. Jadi bukan sekedar angka doang yang cuma di saldo kamu doang gitu ya, tapi bisa ditarik yang search ya. Dan juga pemerintah lagi nyiapin kalau saldo awal itu bakal direncanakan nggak terpotong biaya administrasi sama sekali. Tapi yang search, catat dulu ya, kalau ini masih tahap persiapan. Jadi mekanisme untuk detailnya, kapan tempatnya mulai berlaku secara luas gitu ya, sampai teknis pembukaan rekeningnya masih dibahas sama pemerintah sama lembaga terkait ya. Jadi jangan sampai ada yang tiba-tiba nge-DM kamu atau nge-SMS kamu atau mungkin nge-WA kamu, terus kak kirim nick sama OTP dong buat pencairan 50.000. Nah itu jangan yang search, karena banyak banget di luar sana yang scamming ya. Jadi stay aware buat kamu yang scamming, apalagi buat anak muda di bawah 17 tahun atau mungkin anak-anak remaja gitu ya, yang masih labil gitu, pegang headphone atau mungkin baru pegang handphone. Jadi diawasin untuk orang tua di luar sana ya, karena banyak banget scam anak muda atau anak kecil di luar sana ya, yang search. Jadi tetap aware buat penggunaan sosial media atau mungkin gadget ya, yang search ya. Dan juga lanjut ke soal tadi ya, menarik lagi yang search, kalau pemerintah ini sebenarnya nyebut rekening ini nantinya itu bisa dipakai buat ngedukung penyaluran program pemerintah seperti yang aku bilang tadi ya, misal ada bansos gitu ya. Kayak mungkin juga bisa mendorong masyarakat tuh lebih terbiasa sama layanan keuangan sejak muda gitu ya. So, jadi kayak istilahnya belajar nabung sejak dini gitu ya. Sebenarnya kalau aku bisa nabung nih ya, yang seharusnya dari dulu, dari kecil nih, dari kecil banget, dari TK gitu aku udah bisa nabung, karena banyak banget duitku dulu yang seharusnya. Tapi masuknya ya ke kantong orang tua, gimana nih ya. Karena dulu banyak banget ketika lagi era posisi lagi kecil gitu, posisi pas kecil gitu ya, ketika lebaran biasanya dapat uang atau mungkin dapat jatah saku yang gede, lumayan gede gitu. Kalau kita pikir-pikir, coba ya andaikan kita dari kecil dulu kita nabung gitu ya, pasti udah kaya raya dan gede itu nggak ngos-ngosan buat kerja sana sini gitu ya, pasti tabungan kita udah melimpah yang sesapi ya. Masuk saku orang tua ya, kita bisa apa yang sers ya. Tapi gak apa-apa lah ya, semoga jadi berkah buat kita semua yang sers. Dan itu dia info siang hari ini yang sers. Kita lanjut lagi kali ya, puterin lagu-lagu dari kamu yang sers. Ada lagu Run Wow yang spesial buat kamu, sudah siap diputerin sama Hans siang hari ini. Dan buat kamu mungkin yang belum nyiapin lagu dan lagi nyiapin makan siang kamu, siapin juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani kamu di siang hari ini, yang mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi berkendara nih yang search di luar sana ya, menerjang panasnya Surabaya dengan 5 mataharinya ini ya. Jadi boleh banget langsung aja update lagu-lagu pilihan kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa yang ses. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfm Surabaya. Kalau sudah ketemu, ceki-ceki di Instastory untuk lihat di situ ada question box yang bisa kamu isi yang ses. Formatnya dengerin baik-baik ya, nama penyanyi dan juga judul lagunya yang ses. Dan usahakan lagunya untuk 5 tahun terakhir dari sekarang ya, lagu-lagu terbaru yang bisa Hans puterin buat kamu, oke? Okay? Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang ses, mumpung masih jam 12, jadi masih ada 1 jam buat puterin lagu pilihan kamu.

coba mengingat lagi semua yang ku

0: Number one DJ FM.
1: Make some noise!
2: DLDL Mediasas Radio.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa?

0: kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
0: Ini mau kamu jadiin stiker. Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
0: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Hii, serem kan?

Masih di Nano Perpedik di JFM Surabaya yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, yang terus dan lanjut. Aku mau bacain dulu yang sudah drop lagi rekomendasi lagunya di siang hari ini, yang terus kalau tadi di WhatsApp ya. Sekarang kita geser ke Instagram karena ada dari kamu yang sudah isi question box dan juga udah ada yang drop di DM nih yang terus. Tapi aku bacain yang dari DM dulu ya. Hari ini DM masuk requestan dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin. Nah oke, nanti Hansi Kiceki buat lagunya ya Mas Kevin. Nanti kalau nggak ada aku kabarin ke kamu. Kalau ada, Hans puterin buat kamu. Oh ini ternyata ada, udah Hanseki ya. Langsung Hans puterin buat kamu nih Mas Kevin Graham setelah ini ya. Dan kita bacain yang sudah drop di question box answers. Seperti biasa aku bacain satu persatu dari bawah ya, karena lumayan banyak nih di siang hari ini ya. Ada dari Kak Jus Alpukat Gula Dikit yang Kak Hans katanya mau diputerin lagunya Sambal Cipta yang judulnya itu Senja Surut Kota. Baik, buat kamu Kak Jus Alpukat ditunggu ya, nanti bakalan ceki-ceki untuk playlist kamu. Ada juga dari Kak Berbinar FM yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Selesai. Oke, noted, Hans ceki-ceki dulu. Yang katanya pengen dengerin lagu Tak Semudah Home Pimpa, ini lagu dari Nabila Takiyah ya yang terbaru. Oke, buat kamu Kak Mia nanti Hans puterin ya. Ada juga dari Kak Kelas 12 4 No Absen 20 yang katanya mau dong diputerin lagunya Nabila yang terbaru. Oke, yang sama dengan Kak Mia ya, Tak Semudah Home Pimpa. Baik, ditunggu aja. Sama dengan Kak Arum Puspita yang katanya juga mau diputerin lagunya Home Pimpa dari Nabila Tahkiyah. Ada juga dari Kak Ziva Ras Jawa katanya pengen diputerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Pelindungmu. Ada dari Kak Kes Manuel yang katanya pengen diputerin lagunya Morfem Bocah Cadel Lampu Merah atau Last Child. Indah kah perbedaan? Nanti ya Hans ceki-ceki ya buat Kak Kes Manuel sampai jam setengah satu. Kalau belum terputar berarti lagunya belum ada di playlist yang hari ini Kak Kes Manuel ya. Ada juga dari Kak Mike Reed yang katanya mau diputerin lagunya Terpesona dari BCL dan Joslo. Oke, satu persatu dari kamu yang ses lagunya udah Hans tampung ya. Tinggal nanti Hans ceki-ceki, kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu. Pokoknya ditunggu aja sampai jam setengah satu. Kalau belum terputar berarti belum ada yang seres ya, dan bisa change buat lagu yang lain. Masih ada waktu setengah jam nanti ya. Jadi buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari Isyana Saraswati, Terpesona. Buat kamu tadi yang rekomendasi featuring

0: Azhar.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
0: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
0: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
0: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. DJ FM.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Kadang di dalam hubungan tuh yang bikin capek bukan cuma masalahnya ya yang selesai, tapi ngakuin siapa yang salah nih ya. Karena kalau lagi berantem gitu kadang mikirnya lucu gitu ya, masing-masing punya versi sendiri. Kayak aku begini cuma debat kayak sidang skripsi gitu ya. Semua punya bukti dan gak ada yang mau ngalah gitu ya. Itu yang tipikal orang yang mungkin hubungannya isinya siapa yang salah mulu ya gitu ya. Yang ada gak sih yang lagi di posisi itu sekarang yang sos? Karena kalau dipikir-pikir ya, dalam hubungan tuh kadang gak ada yang benar-benar mau jadi pihak yang salah gitu ya. Egonya masih pada tinggi-tinggi gitu. Gengsi juga masih jalan gitu. Akhirnya ya dua-duanya sibuk mempertahankan versinya masing-masing gitu ya sos. Baru yang ngomongin soal ini bukan lain karena ada suatu hal atau satu lagu yang rilis yang maknanya tuh relate dengan kondisi kayak gitu ya sos. Soal siapa yang salah dalam hubungan, ada lagu yang ceritanya relate banget, yaitu lagu dari Raisa Agiani dan juga Young Cathers. Baru aja berkolaborasi lewat single Siapa Yang Salah yang sos yang dirilis sebenarnya sudah di 10 September. Cerita cinta yang biasanya gitu ya. Kalau biasanya kan cowok sering ditempatkan sebagai pihak yang salah gitu ya. Di lagu ini justru karakter perempuan ini digambarkan sebagai pihak yang menyakiti gitu ya, dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Ada gak sih cewek yang di luar sana gitu ya? Kebanyakan kan cowok yang ngalah gitu ya. Kayak ya udahlah, cowok yang salah dan ngalah gitu ya. Tapi di sisi lain juga jarang banget ketemu cewek yang ngaku salah gitu ya. Tapi sebenarnya bikin seru ya kayak gini tuh hubungannya, kayak nggak sampai selesai di situ aja gitu ya. Dan dua-duanya biasa tetap ngerasa punya alasan gitu ya, tetap bertahan sama sudut pandangnya masing-masing, egonya masing-masing, dan akhirnya saling nyalahin satu sama lain yang serius. Jadi pertanyaannya nih ya, bukan cuma siapa yang salah, tapi kenapa sih susah banget buat ngaku kalau mungkin kita juga punya salah gitu ya sos? Kenapa? Why? Why? Just tell me why. Kalau dari musiknya sendiri juga menarik ya sos, by the way. Raisa ini lebih dikenal karena warna popnya yang emosional gitu ya. Ketemu sama Young Cathers yang punya akar hip-hop ya sos. Jadi mereka kemudian nyatuin pop dan R&B dan juga hip-hop di lagu ini ya sos. Dan ternyata prosesnya bikin lagu ini juga

cukup cepat di answers, dimana ide-ide dari tim mereka itu dirangkai sampai lagunya itu benar-benar selesai dalam waktu yang sekitar 1-2 jam aja. Keren ya. Jadi answers yang pernah mungkin ada di hubungan yang terus ujung-ujungnya gitu ya malah debat gitu ya, kayak siapa yang salah, mungkin lagu ini bakal terasa familiar banget di kamu ya. Karena kadang ya yang menang dalam hubungan ini bukan yang paling jago membuktikan dirinya yang benar gitu ya, tapi yang akhirnya mau bilang oke, aku mungkin juga yang salah. Itu dia sebenarnya, itu yang dia yang menang, yang search ya.

0: Halo, gue Sabriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Now you listen lagu Valentino You dari Asi Cedra dan Julian Wu yang might be the last song for you today yang sos di jam yang sesiang hari ini ya. Karena sudah mau selesai nih, Hansos sudah mendekati jam 1, which is sudah 2 jam Hans temenin kamu semua di siang hari ini. Gak kerasa banget ya, tadi baru aja bilang kayak hi gitu ke kamu, tiba-tiba udah mau pamitan aja nih ya. Anyways, apapun yang terjadi di hari Rabu ini, semoga aman-aman aja ya Hansos ya. Mungkin kalau dari pagi tadi ada yang bikin kesel, kayak udah jangan dibawa sampai sore hari nanti ya, Hansos buang aja dulu. Nanti kalau udah, kalau masih kesel baru kita omelin lagi besok gitu ya. Yang kerjanya masih baik banget, nggak apa-apa yang sos ya udah aja, pokoknya nggak apa-apa kalau hari ini kamu nggak seproduktif biasanya ya. Pokoknya jangan terlalu dipus kalau emang udah maksimal di kamu sendiri ya. Yang penting udah jalan sejauh ini. Kalau istirahat ya capek aja yang search. Yang kalau capek ya istirahat apa sih Hans? Kalau capek ya istirahat aja gitu loh. Dan jangan lupa buat makan siang ya. Buat minum air putih of course. Sama jaga kesehatan kamu yang search. Apalagi di cuaca yang lagi panas-panasnya begini ya. Jangan sampai Hans ketemu kamu di minggu depan malah suaranya masih sama-sama bindeng gini ya. Makasih yang sos, pokoknya buat kamu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya dan update-update lagunya ya. Pokoknya besok ketemu lagi kita di jam yang sos dari jam 11 sampai jam 1 siang. Jangan kapok buat yang mungkin playlistnya hari ini belum sempat terputar karena emang waktu 2 jam ini gak sempat poris. Kalau kamu pengen tetap stay di DJ FM Surabaya buat teman kerja kamu setelah ini, pokoknya semangat buat yang setelah ini lanjutin aktivitas ya. Semoga sisa hari ini lebih ringan dan semoga ada sesuatu yang bikin kamu senyum hari ini yang sos ya. Sebelum Hans pamit undur diri, ini ada satu lagu yang kayaknya cocok nih buat kamu di siang hari ini. Lagu dari Fatin yang judulnya itu Tidur Siang yang sos. Lagu yang kayaknya cocok banget gitu ya, kita nikmati di siang hari ini gitu ya. Sambil menutup hari ini, aduh siaran hari ini tidur siang gitu enak banget ya. Hans pamit undur diri, see you yang sos.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagu favorit aku, judulnya I Like The Way You Kiss Me, coming from Artemas. Dari aku, Paduka Firmansyah, mahasiswa Stikosa AWS. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.
1: Oh.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Break. DJ FM.
1: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
2: Messi, paket, COD.
1: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih.
3: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain. Tuh yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat,

0: Radio.
1: Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di

0: DJ, puterin dong.
1: Hai youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: HP kamu sepi? Debuan? Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day affairs?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Halo, perkenalkan aku Gisela dari SMA N18 Surabaya. Nah, jadi lagu yang aku request ini Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza, karena menurut aku relate sama. Kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold outnya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih, DJ FM.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada series yang dibintangi sama Mawar Eva Deong dan Giorgino Abraham, yaitu Tempiam. Di series ini, radio jadi bagian penting dari ceritanya. Ada Arvino, seorang penyiar yang setiap Kamis pas jam 10 malam ngebawain program namanya 10 PM yang isinya itu cerita-cerita horor sekaligus kisah tentang dosa orang-orang. Awalnya sih kedengaran kayak siaran horor biasa, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Siaran 10 PM punya kekuatan buat nyerap energi para pendengarnya dan ngebuat mereka yang dengerin ngerasa terpengaruh sama kekuatan jahat.
1: Selamat datang di program Mr. Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Sanya ini sudah membuat kamu jadi iri hati.
0: Jadi Youngsters, di series ini radio nggak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, nggak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. Di JFM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.
2: DJ, puterin dong.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hits all are right here. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ.

0: Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku, Terindah di Dunia, yang nyanyikan sama Tiara Andini, Fit RC Widianto. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu.

0: by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong diputerin lagu yang lagi on.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Halo, aku Freya dari Manado, mau request DJ puterin dong 12 to 12 by Summer. Thank you DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang Stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Monica dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Medicine Beer 15 Minutes. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap
1: Kuta Party.
0: Oke? Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya caramelized.

0: makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habat yoga. Beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wayne. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Vibes. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes! Nih for Pinity JFM, the ultimate youngsters radio. Halo lagi youngsters, ketemuan barengan sama Kiki dengan mode yang ya udah seperti biasa gitu ya. Yang pastinya bakal mengudara nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Only on Sunset Vibes youngsters, so you better stay tuned. Dengerin terus pokoknya ya di JFM Surabaya biar kamu gak ketinggalan keseruannya. Boy, baby.

Yasters, and yet you're still listening to 94.5 DJ FM The Ultimate Yasters Radio. Sampai udah dibuka semua dua lagu loh, Yasters loh. Tadi ya, untuk Sunset Vibes Special di tanggal 16 September ini, kamu dengerin Dua Lipa bareng sama The Baby yang Levitating. Karena I think kalau kita ngomongin training season, udah ini apa rasanya, overstimulating gitu ya, Yasters ya. Iya, emang enak. Iya, emang manifestasi, tapi kayak capek aja gitu ya. Jadi Levitating it is, Yasters, buat kamu biar playlist kamu tuh selalu terbaharui, ya kan. Sebelah ada juga The Kid Leroy, Calling Out My Fellow Girlies, Yasters, sore hari ini. Tapi yang gak girlies alias yang boys-boys ini juga boleh kok ikutan gabungan ya. Langsung chat aja ke nomor 081-888-0948 ataupun bisa juga ke DM at DJ FM Surabaya. And here it is, Yasters, for you who still stayed, who still mau ikutan keseruan hari ini, who still mau tetap menemani Kiki. Meskipun mungkin kemarin sempat ada pundung-pundungnya, sempat ada tantrum-tantrumnya, sempat di prank juga ya kan, Yasters ya. Ada Karol G with Bruno Mars yang bakal menyapa kamu lewat salah satu kolaborasinya nih, Yasters ya, sore hari ini.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Join interaksi sama penyiar DJ FM.

I believe gak ada yang nemenin kamu 24/7 kayak di JFM Surabaya ya Stars ya. Termasuk juga Kiki yang siap nemenin kamu hari ini di Sunset Vibes. Udah yuk merapat aja sekarang juga, gak pakai lama. Kita seru-seruan ya Stars ya. Karena selain mungkin kamu bisa ikutan rekomendasiin lagu-lagu yang barat only, ingat ya nih ya Stars, buat kamu yang mungkin mau langsung drop gitu kan, aku pengen ditemenin lagu ini nih Ki. Itu lagu-lagunya bisanya barat only dulu ya sementara ya. Kalau kamu pengen lagu-lagu Indonesia, ah udah kelewat lagi programnya. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang barengan sama DJ Hans yang Stars ya, which is di jamnya Young Stars. Jadi kalau misalnya hari ini belum sempat, besok deh ditungguin. Atau mungkin buat kamu yang kangen banget dengerin lagu-lagu Korea, Jepang gitu, nanti barengan sama DJ Febi gitu kan ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan buat yang agak throwback-throwback, itu waktunya di The Morning Crew. Hari ini yang Stars ya di Sunset Vibes, Kiki juga bakal ajakin kamu untuk listening party, alias kita bakal pilih-pilih lagu-lagu dari udah deg-degan banget gitu. Karena yang Stars ya, ini tuh adalah satu fenomena yang lately aku temui. Dari yang terkecil dulu deh, circle-circle aku aja gitu ya. Kalau ngomongin soal putus mah selalu ada masalahnya, ya kan? Tapi emang ada nih yang Stars yang biasanya tuh kalau putus tapi bukan berdasarkan antara dua belah pihak. Jadi ada alasan-alasan eksternal yang ternyata bikin mereka tuh gak bisa bersama-sama. Termasuk mungkin juga nih couple yang emang sama-sama abis menikah, tapi beritanya naik lagi yang Stars, the one and only. Here it is, Taylor Swift. Lagu pertamanya adalah The Tortured Poets Department alias TTPD yang Stars ya. Satu lagu yang katanya sih dirumorkan jadi lagu untuk Matty Healy. Dan kemarin tuh kayak semacam terkonfirmasi yang tipis-tipis gitu loh ya Stars ya. Karena postingannya si Matty-nya ini, si vokalis aja kita yang Stars ya. Kita gosipin mereka berdua ini. Tapi yang gak kalah laris adalah teori bahwa ada salah satu lagunya Taylor Swift di album yang judulnya juga sama kayak lagu yang lagi kamu dengerin ini ya Stars, yaitu What If It's Written Mine On My Upper Thigh Only In My Mind Guilty As Sin. Itu dia ya Stars ya, saking bersalahnya, saking kamu tuh ngerasa wah ini gak beres nih, rasanya tuh kayak berdosa gitu. Tapi tenang ya Stars ya, masih ada lagu-lagu hits lainnya dari album TTPD yang emang katanya adalah album spesial untuk Matty Healy himself gitu kan. Kayak lagu yang ketiga yang udah Kiki siapin, I Can Fix Him. No Really I Can. Shake the head saying God help her when I tell him he's my man. Karena buat cewek-cewek terutama nih yang suka denial dalam satu hubungan, kayaknya aku tuh mau sama dia meskipun red flagnya udah jelas-jelas di depan mata ya, tidak lain tidak bukan karena berpegang teguh sama prinsip I can fix him. Padahal Taylor Swift sendiri udah membuktikan gitu ya Stars ya, cowok seret flag Matty Healy di case-nya Taylor Swift. Kita gak tahu ya, mungkin sekarang udah menjadi better person kan ya, mungkin-mungkin aja. Buktinya sekarang udah punya pasangan yang bisa dibilang sebagai wife-nya juga gitu loh ya Stars ya. Jadi jangan pernah kamu settle for less. Jangan pernah kamu tuh mempercayai sesuatu yang kayaknya angan-angan kalau dia tuh bisa berubah, karena mungkin emang tabiatnya aja kali ya kan. Ada juga nanti yang Stars salah satu lagu yang juga paling laris teori tentang Matty Healy ini, Down Bad. Terkhusus buat kamu yang mungkin setelah life after breakup gitu ya, ada satu fase di mana kamu tuh menjadi atlet, lari lah mendaki gunung atau bahkan nge-gym seperti katanya Taylor Swift di lagu yang satu ini, You Do You

yang mana yang menurut kamu paling relate sama tema kita hari ini, ngomongin soal putus baik-baik. Ya sebenarnya agak omong kosong sih Kih, tapi ya it is gitu ya Stersi. Atau mungkin kamu yang terjebak sama situationship gak jelas kayak Taylor Swift dan juga Matty Healy, ini adalah waktunya kamu, time to shine. Satu segmen yang kayaknya spesial dikhususkan buat kamu-kamu aja yang tersindir langsung gitu ya, Yesters ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak serius, yang sukanya main-main, ada juga Hi-Fi. Siap ngajakin kamu main, Yesters, di Sunset Playlist sore hari ini.

0: Ultimate on Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: juga.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

Karena kayak kata Ice Spice yang stars yang emang mengisi lah OST untuk film SpongeBob SquarePants The Movie gitu kan ya. Emang dimana kita tuh harus selalu siap. Kita lebih big guy itu. Yang aku percaya juga kamu adalah big guy di masing-masing kegiatan dan alasan kamu produktif ya. Termasuk juga hari ini yang mungkin lagi bekerja, lagi habis kelas dan lain-lainnya itu. Ya, ya udah youngsters ya, aku semangatin aja, aku temeninnya. Ya, tidak lain tidak bukan di Sunset Vibes gitu kan ya. Jadi sambil mungkin kamu boleh tipis-tipis isi sambatan kamu itu di 081-888-0948 ataupun DM at DJFM Surabaya. Sambil juga aku bacain dulu ya satu persatu kabar-kabar atau mungkin apa gabungan dan juga salam-salam dari kamu gitu ya yang stars ya. Ada dari ini Mas Yusuf Triyono. Halo. Mas Yusuf Triyono, selamat sore. Tadi pagi ada DJ Renita katanya. Dan aku dicariin. Masa sih? Aku sempat bergabung di WhatsApp aja sih. Aku enggak datang ke kantor, katanya Mas Yusuf Triyono dicariin tahu. Katanya tumben enggak nemenin Kak Dibi, padahal sore sebelumnya Kak Dibi sempat nemenin DJ Kiki buat siaran bertiga lah sama DJ Ara. Wah, curang nih DJ Kiki. Gimana ya jawabnya ya? Seperti yang kemarin aku sempat mention juga sebenarnya ketika aku siaran sama DJ Alvin. Yuyur bangun pagi itu adalah sebuah apa namanya? Sebuah rutinitas yang enggak rutin aku lakukan. Aku bukanlah morning person itu ya, stars ya. Jadi punten-punten banget. Aku pun bangun di jam-jam segitu ya udah cuma bisa sambil HP-an, sambil denger-dengerin aja. Tapi kok sehati tuh ingin loh ya, stars ya. Bukan aku kayak gak mau, cuma ya emang mungkin kita akan dipertemukan di lain kesempatan gitu. Kita sambil nongki-nongki dan mungkin janjian di luar daripada jadwal siaran gitu aja kali ya. Karena masih berteman kok, masih berhubungan baik kok kita kok. Tenang-tenang ya. Terus katanya Mas Yusuf Triyono seru nih, karena aku tuh di tahun 2023-an baru aja comeback ke radio. Jadi aku agak related, agak nyambung-nyambung gimana gitu sama topik-topik yang dibawain sama DJ DB dan juga DJ Renita gitu loh. Seru banget ya, karena ternyata sebagai orang yang emang juga dengerin radio, kita-kita nih program ya radio DJ FM yang sekarang ini tuh turns out punya perjalanan yang cukup panjang gitu loh ya, stars. Dan hopping to one radio to another gitu ya. Beda emang, kalau Kiki kan emang debutnya di DJ FM aja gitu ya. Jadi kalau disuruh bercerita mungkin gak akan seasik DJ-DJ yang lain-lainnya gitu loh. Jadi mungkin kalau Mas Yusuf merasa terwakilkan, merasa kayak related sama cerita antara DJ Didi dan juga DJ Renita, ya udah berarti kita tunggu ya nextnya bakal ada DJ siapa lagi yang mungkin juga familiar, yang mungkin juga pernah menemani kamu, menemani hari-hari di mansion gitu. Kalau emang program jadi penyiar lagi ini tuh spesial cuma di bulan radio gitu ya. Jadi dinantikan aja habis ini bakal ada siapa lagi tuh, Ki. Karena aku gak boleh nge-spill nih yang stars. Ya meskipun kamu kenalnya Kiki yang kayak lumayan oversharing atau apalah itu, tapi kalau masalah ini punten-punten aku gak bakal spoiler ya. Biar kamu juga pantengin terus kita secara streaming, mungkin secara radio konvensional, or even pantengin kita di social media
ya, @djfmsurabaya. Ada juga sore hari ini nih dari Mas Randy ya, Stars ya, yang menyapa aku meskipun katanya gak bisa streaming nih, lagi di luar kota sama abang, kehabisan kuota kalau sampai streaming. Waduh, gimana ya? Ya udah gak apa-apa. Meskipun mungkin kamu tidak bisa streaming, yang penting kamu sudah ikutan gabungan gitu ya Mas Randy. Yang penting aku juga udah menyapa kamu, kita lanjutkan di WhatsApp saja gitu kali. Ada Mas Bimo juga sore hari ini. Halo Mas Bimo, gimanakah kabarnya? Katanya selalu semangat sih aku, semangat bekerja, semangat cari cuan, mengadu nasib gitu ya. Meskipun cuaca Pandaan di tempat Mas Bimo sekarang tuh lagi panas-panasnya dan cerah merekah. Bah. Ya ampun, emang sebenarnya cuaca panas tuh adalah musuh ya, Stars ya. Tapi mau gimana lagi kalau emang Mas Bimo kerjanya tuh sehari-hari di sana, mau enggak mau ya dibiasakan. Sebelum mungkin di tone down-nya, di cool down-nya, atau di adem-ademinnya sama Stan Atlantic kali ya, lewat lagunya yang Lavender Bones. Aku coba carikan spesial buat kamu ya. Ada juga dari Kakak Auk nih, Kakak Auk. Waduh, sudah gabungan dengan penuh semangat, typing caps lock pokoknya. Mau dua lagu aja, langsung gak pakai lama gitu ya. Tanpa basa-basi, Not Today dari Imagine Dragons, dan juga Moving On-nya Codeline. Beuh, masih dengan suasana-suasana relapse itu ya, yang sebenarnya agak related juga

Dengan topik Kiki hari ini, knowing that emang ada orang-orang di belahan bumi yang entah di mana itu ya, sisters, menghadapi life after breakup dengan kesusah-susahan itu. Karena tidak lain tidak bukan emang putusnya baik-baik. Putusnya karena bohong atau mungkin apalagi ya, toxic inside aja tuh putus ya udahlah gitu kan. Tapi kalau alasannya tuh eksternal, misal kayak restu orang tua kah, atau mungkin karena ya beda agama, kita saling cinta tapi beda agama tuh mau di gimanain gitu ya kan. Selain mungkin ada yang pindah meskipun sebenarnya pindah itu juga sensitif ya, stars ya, bukanlah sebuah solusi. Ada yang bisa open minded dengan itu, tapi banyak juga yang nggak bisa. Akhirnya memutuskan untuk berpisah, which is sangat menyakitkan juga gitu. Jadi boleh mungkin kakak Auk nanti sedikit kasih curhatan versinya kamu yang lagi related banget nih dilihat-lihat sama topiknya. Ada juga dari Mas Ferdi, katanya, sore Kiki, mau request lagunya Adela in LA ya. Tapi ini Adelanya Adela yang di luar negeri, bukan Adela orkes dangdut ya, Ki. Eh, Mas Ferdi, kamu tuh makin hari makin lucu deh, aku dengerin. Aku baca-baca deh, kalau dengerin mah kamu dengerin Kiki gitu ya. Kalau aku cuma bisa baca through text gitu kan. Iya loh, kamu makin lucu loh. Semoga kamu sehat selalu ya. Karena biasanya orang lucu tuh ya, stars, ada trauma tersendirinya. Jangan sampai ya, Mas Ferdi ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan, yesters, katanya mau Don't Look Back-nya Usher sama Martin Garrix dan juga Daniel Caesar yang Always. Seperti aku maksudnya, yang always menemani kamu, ya kan? Jangan dipelintir-pelintir, enggak usah kita bahas-bahas yang lain-lain. Always in What Way itu. Coba aku puterin satu lagu yang tadi tuh sebenarnya antara kakak Fabian sama Mas Yusuf, kok kayak orang janjian, sama-sama pingin dengerin lagunya Lisa yang Sawadika. Tapi ternyata kakak Fabian memutuskan untuk ya udah deh, ganti aku ya. Aku dengerin lagunya ini aja, Stereo Hearts-nya Gym Class Heroes barengan sama Adam Levine. Beuh, ini udah day keberapa ya, aku hitung-hitung day ketiga apa. Kakak Fabian lagi tercandu-candu kayaknya sama lagu yang satu ini, yang Stars ya.

Karena barusan kamu dengerin satu lagu dari Gym Class Heroes barengan sama Adam Levine yang sebenarnya ada yang kemarin tuh sempat nge-tease emang bakal ada kolaborasi barengan sama Adam Levine. Yes, yes, yes, yes, yes. Lagi dan lagi satu karya yang kayaknya tuh sebenarnya masterpiece kalau Adam Levine mah ya. Either dia as a person Adam Levine aja gitu atau dia as vokalisnya Maroon 5 kayak enggak pernah gagal gitu lah, yesters. Dan knowing that actually Matty Healy is going to be in a same in a collaboration lah ya. Maksudnya sama si Adam Levine ini kok pengen denger gitu kan ya. Jadi kemarin di tanggal 13 September aslinya ya, yesters, ya Matty Healy itu tiba-tiba kayak nge-spill sebuah typewriter yang mana emang identik gitu kan ya sama album The Tortured Poets Department yang mana salah satu lagunya yang Kiki pilihin untuk listening party tuh, yangsters, yang judulnya TTPD, ada lirik di situ yang ngomong you left your typewriter on my apartment. Nah, jadi kayak akhirnya terspekulasi lah ini apakah emang ada hubungan antara postingannya Matty Healy sama si Taylor Swift ini. Tapi bentar, kita kesampingan dulu teori itu, yangsters, ya. Karena aku mau bahas rencana collab-nya si Matty Healy sama Adam Levine. Soalnya tuh gini, bentar. Aku bingung mulai dari mana. Si Matty tiba-tiba diaktif dong, yangsters, setelah tanggal 13 September itu. Dia posting sebuah video yang menampilkan typewriter itu dengan tulisan judul lagu exactly itu All I Need to Hear. Kayak gimana? Apa yang sebenarnya lagi direncanakan gitu kan. Tapi sejak hari itu ketika emang di-post, si Matty Healy ini malah tidak aktif di satupun sosial medianya, benar-benar ngilang kayak ngeprank ini, ngeprank fansnya gitu. Lah, kita udah excited nih kok kamu pergi tiba-tiba tanpa ada aba-aba gitu kan. Berasa di ghosting Matty Healy gato. Nah, terus yangsters, di tanggal yang sama, di tanggal 13 September itu, akhirnya akun Taylor Nation, which is adalah akun fanbase-nya si Taylor ini, yang biasanya memang kasih update-update seputar Taylor, kok tiba-tiba juga memposting sebuah video dari salah satu klipnya Taylor Swift ya, yang dia tuh kayak mengangkat telepon gitu loh, mengangkat telepon yang such as payphone. Nah, jadinya kayak orang-orang mencocok logi lah ini loh. Kenapa mereka posting di tanggal yang sama, which is mereka tuh habis menghilang setelah momen nikahannya kan gak ada upload-upload apapun. Terus Matty Healy tiba-tiba muncul upload, Taylor Nation tiba-tiba muncul upload di tanggal yang sama, kayak apa nih gitu. Apakah akan ada teasing kalau emang both of them ngeluarin karya yang sama-sama adalah sindiran untuk satu sama lain, knowing that album TTPD itself itu isinya banyak banget yang tentang hubungannya sama Matty Healy. Karena emang ya, kalau ditarik secara sejarah, mereka tuh gak pernah ada bener-bener dalam relationship yang serius, yang pacaran officially dating gitu loh. Hanya spekulasi-spekulasi fans. Karena kalau kita emang adalah Swiftie sejati, kita yang emang namatin lirik per lirik dari lagu-lagunya, itu ya kita suggest kalau emang ada hubungan nih berdua. Apalagi di beberapa konsernya, di Eras Tour, di konsernya The 1975, itu mereka juga sempat beberapa kali kayak bikin semacam kode-kode gitu loh ya, yangsters, ya. I love you, you know who you are, yang kayak menyebutkan satu kalimat, satu phrase yang exactly the same. Karena kalau gak ada hubungannya kayak ngapain gitu kan. Tapi emang salah satu alasan mereka tuh akhirnya cuma digosipin sebagai couple-couple itu sebentar pol ya. Ya karena tidak lain tidak bukan fansnya pada gak setuju, yang Star Switches, I think itu adalah salah satu alasan yang sifatnya eksternal, seperti yang akhirnya Kiki mau bahas hari ini. Jadi aku gak ngerti kalau mereka tuh bisa diklasifikasi sebagai pasangan yang putusnya juga baik-baik atau enggak ya. Tapi yang jelas, yes indeed, mereka
berpisah karena bukan kemauan daripada mereka. Ya gitu youngster. Soalnya kalau dari mereka sendiri kan mostly dipercaya instead of being a couple-couple real yang kayak pacaran dating, mereka tuh more of a situationship thing gitu loh youngsters ya. Jadi emang susah sih. Emang banyak penasarannya when it comes to putus yang kayak gini nih, putus sebelum mulai atau putus baik-baik, bah itu berat sih, berat banget youngsters ya. Jadi kira-kira apakah kamu ada relate-relate-nya, apakah kamu ada mirip-miripnya sama kasus dari Matty Healy as a vocalist the 1975 ini, atau mungkin dengan Taylor Swift ya, dengan Taylor Swift, atau mungkin punya cerita kamu sendiri ya, terus boleh banget kamu ikutan sharing di 081-888-0988 ataupun lewat DM @djfmsurabaya. Karena kalau ngomongin soal putus baik-baik yang katanya susah banget itu move on-nya ya, terus ya, emang tidak lain tidak bukan kadang karena mending lu jahat dah, mending dibikin ill feel sekalian daripada kamu

0: Masters Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake? Auto makin seru!
1: Wah, milk juice coklat seru! Susunya lumer! Mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Kakak Kevin Graham di Cianjur, guys, ya instant crush-nya Daft Punk. Aduh, udah lama banget lagi jujur gak mendengar kabar-kabar dari Daft Punk ini. Tapi ya udah ya, demi Kakak Kevin Graham sesekali deh aku puterin buat kamu. Apa sih yang enggak? Tapi kalau ngomongin soal instant crush youngsters, aku juga ngerasa lagi kalau emang segala sesuatu yang instan tuh enggak selalu baik. Ya kayaknya yang instan yang cuma baik tuh mie instan gitu loh. Karena kayak cepet ya udah ganjel perut gitu ya. Karena tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mas Bimo gitu kan, katanya tunggu aku ya Faf, tunggu aku kaya raya. Yang aku percaya juga proses kaya raya tuh gak instan gitu kan ya, apalagi proses jatuh cinta. Kalau Daft Punk bisa bilang instant crush, atau mungkin bahasa romanticizing-nya tuh lebih kepada loving someone even at the very first sight atau at the very first glance gitu ya. Terus kayaknya gak selalu end up baik. Bukan berarti gak mungkin end up baik, tapi kayak kemungkinan untuk end up baiknya tuh kecil aja gitu ya, terus ya. Dan percayalah, kalau rasa sakitnya itu loh yang bikin kita tuh nantinya bakal teringat terus, bakal susah lupanya, susah move onnya, seperti juga mungkin yang bakal jadi topik kita hari ini. Kalau kamu pernah putus baik-baik, atau putus bahkan sebelum memulai, yes, terus mungkin lagu-lagu dari Taylor Swift yang Kiki pilihkan sore hari ini tuh adalah curahan hati yang paling dalamnya kamu ya. Karena kita lagi ngomongin soal hubungannya Matty Healy dan juga Taylor Swift yang kok dilihat-lihat ini kayak never ending story gitu loh. Ada aja bahannya, ada aja, dan kayak terus menjadi satu topik yang menarik ya. Mungkin juga karena dating nowadays tuh kurang lebihnya kayak gitu ya, stars. Kurang lebihnya emang ada situasi-situasi dan kondisi tertentu yang akhirnya yuk kita ketemuan, yuk kita ini lagi, yuk, apa, kontakan intens lagi, meskipun mungkin jalannya cuma seminggu, dua minggu, tapi ya nyata gitu kan. Kayak lagu yang jadi pilihannya Kakak Fabian di listening party kita hari ini, katanya mau yang titipidiki alias The Torture Poets Department. Satu lagu yang sebenarnya menurut aku emang menggambarkan sosok Matty Healy itu sendiri, yang mungkin pernah punya history sama Taylor Swift, entah apa ya youngsters ya, karena kita gak pernah benar-benar tahu. Tapi kalau diibaratkan dalam lagu yang satu ini, jujur agak menyakitkan gitu ya, knowing that mereka pernah ada dalam situasi sama-sama suka, sama-sama nyaman, udah confess, tapi selalu end up dengan orang yang lain. Maksudnya, aku tuh yearningnya, aku tuh maunya sama kamu lagi, tapi kenapa ya aku tuh bisa ada in relationship sama orang lain bertahun-tahun, bahkan nikahnya juga sama orang lain, tapi kayak kamu itu selalu punya satu tempat spesial di hatinya aku. Kayak aku tuh kepikiran terus sama kamu.

kenapa dari judul albumnya sendiri tuh udah The Torture Poets Department. Sangat-sangat puitis, youngsters. Yep, sangat-sangat menyakitkan. Tortured gitu, kayak kenapa sih? Gitu. Tapi saking kepikirannya, youngsters, ya, ini menjadi sesuatu yang bisa dibilang toxic. Makanya kayak lagu pilihan daripada Mas Ferdi sore hari ini yang adalah Guilty.

part ini nih. Kayak bahkan kamu tuh gak pernah ngapa-ngapain ya, terus kamu tuh gak pernah melakukan sesuatu yang terlarang, tapi you keep imagining it. Kamu tetap kepikiran terus sama si doi, sampai-sampai kamu tuh ngerasa guilty as sin. Kamu ngerasa kayak aduh bersalah banget ya, karena aku sedang bersama orang lain, tapi aku malah kepikirannya kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Emang ini template situationship abis gitu lah ya, sirs. Dan bahkan lagu yang satu ini, saking larisnya teori tentang emang lagu Guilty as Sin adalah lagu yang dibuat untuk seorang Matt Healy, di TikTok gangsters ya, di mash up dong mereka lagu About You-nya The 1975 sama Guilty as Sin. Gimana coba? What if it's written mine on my upper time? Ya jadilah, jadilah. Bahkan ya, salah satu teori yang paling gilanya lagi di lagu Guilty as Sin ini, youngsters, ada kalimat I sent you down sound lights. Kayak aku ngechat lagi nih iseng-iseng, eh kamu ini gak dengerin juga gak lagu Downtown Lights ini? Lagu dari salah satu band yang juga terkenal lah, youngsters ya, yang mungkin akhirnya menjadi insight obrolan antara mereka berdua, yang emang ternyata kalau dilihat-lihat di hubungan nowadays sering banget ya, sorrowful reunion yang kayak gitu tuh, youngsters. Pertemuan-pertemuan yang rada disengaja, rada disetting, padahal sebenarnya cuma bikin relapse-relapsean aja, gak enak gitu loh. Apalagi knowing that kamu pernah ada di titik percaya banget nih orang nih baik kok, dia bisa kok berubah. He's my man, I can fix him. No, really, I can. Salah satu lagu yang juga ada di album TTPD ini, youngsters, yang bisa kamu pilih untuk kita listening party kan kigas nanti ya, jam 4:30. Karena capek, youngsters, percaya sama sesuatu yang sifatnya tuh kemungkinan. Ya emang iya sih, manusia tuh berubah, dinamis. Tapi kita gak pernah tahu, kita gak pernah bisa memaksa untuk akhirnya seseorang ini jadi seperti apa yang kita inginkan. I don't really recommend you doing this kind of thing when it comes to prinsip I can fix him. Belum tentu, youngsters. Ya, yeah. Jadi apa ya? Janganlah kamu banyak-banyak ini percaya sama teori yang satu ini gitu ya. Daripada nanti kamunya nangis-nangis sendiri ya kan di gym kayak

Karena jujur pertama kali aku dengerin lagu Down Bad ini yang Stars, kalau boleh sedikit oversharing ya, aku tuh mencoba menelaah banget lirik per liriknya. Ini ibarat gitu loh, kayak kamu pernah gak sih denger cerita rakyat yang ngomongin soal teori konspirasi alien? Ketika kamu tuh ditarik dari ketinggian dari pesawat UFO alias UBO itu, yes, there's kurang lebihnya ya kayak Down Bad ini, kayak cerita ini, cerita di lagu Down Bad ini. Semenyakitkan itu ketika kamu udah berusaha terbuka, kamu udah berusaha memberikan semua flaws kamu, baik dan juga buruknya, knowing that ternyata untuk dilepeh nantinya gitu loh, knowing that ya kamu doang yang kecintaan, dianya mah cuma menerima, memvalidate kamu, tapi tanpa pernah berencana kalau kamu itu bakal jadi bagian dari hidupnya. So Down Bad it is, bisa jadi salah satu lagu yang bikin kamu kepikiran tuh sama momen-momen, kenapa sih aku harus putus sama seseorang yang aku sayang-sayang banget, tapi ini tuh bukan kemauan aku sebenarnya. Itu dia. Agak panjang ya Youngsters bridging-nya, karena emang ini pilihan yang kayaknya dari hati penyiar banget gitu, dari hatinya DJ Kiki banget. Sampai ada yang bilang tau Youngsters ya, kalau semisal albumnya Taylor Swift antara The 1989 sama TTPD adalah titik terendah orang HTS-an, atau titik terendah orang tuh pernah ada dalam sebuah hubungan, karena saking gak cuelas gitu ya. Buat kamu yang mungkin mengalami fase-fase dating gak cuelas itu tadi, ayo buruan ikutan gabungan di 94,8 FM pastinya sampai jam 6 sore nanti ya. Atau bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi Own Ears. Ya, tapi ini di JFM Surabaya ya, Youngsters ya. Jadi mungkin kamu akan bisa mendengarkannya di Surabaya dan sekitarnya, terutama kalau kamu pakai radio konvensional. Karena tidak seperti katanya Adela, this is Surabaya and in LA. Satu lagu rekomendasi dari Mas Ferdi buat kamu dengerin, kamu bawa enjoy di sore hari ini.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G.
6: Bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Ngomong-ngomong, lagi
4: yang juga.
3: Oh, jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Kurang lebih. Oke, Eldrick, kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati, itu tingkat nasional.
3: Wow. Keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin, boleh diceritain nggak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki. Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Gak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong, ini kan padat emang jadwalnya.
3: Oh iya.
4: Awal bulan ada Kajati itu tadi.
2: Di sini cerita aja.

kita dan didengar aja, ya kan? Ring, host your day access di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Not Today dari Imagine Dragons ya. Salah satu lagu yang katanya bikin relax versinya kakak Aoka. Ya ampun. Gak apa-apa ya, aku puk-puk secara on air deh. Meskipun mungkin gak begitu berasa, tapi ya udah mungkin aku temaninya segini dulu gitu ya, lewat curahan hatinya kamu yang dilagukan lewat suaranya Kiki aja yang berusaha menenang-nenangkan kamu. Karena aku tahu betapa gak enaknya relapse yang stars ya, on some random days, terutama kalau kamu tuh udah putusnya udah lama gitu. Tapi kok kayaknya susah ya, suka yang tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, keinget ya. Gak enak lah pokoknya, gak enak atau gak enak banget. Aku tahu ya stars ya. Jadi mending hari ini kita rayakan. Kok dirayakan? Perasaan sedih itu kok dirayakan sih? Gak, maksudnya kayak, karena kan kita emang tema listening party-nya adalah lagu-lagu dari album TTPD-nya Taylor Swift, yang mana dihubung-hubungkan aja sama topik hari ini, niatnya sama topik di mana kita kurang lebihnya ngebahas perasaan yang gak enak itu loh, dari putus baik-baik, dari alasan-alasan yang sebenarnya gak make sense ya. Cuma ya udahlah, namanya juga berpisah karena belum berjodoh. Ya cobaan bisa datang dari mana aja, terutama buat kamu yang juga ternyata belum sempat memulai yang stars ya. Well, hari ini ada dua lagu yang jadi pilihannya kamu. Meskipun tadi ya sebenarnya tuh ada tiga lagu sekaligus yang stars, yang kayak mirip-mirip hasil perolehan suaranya. Tapi di detik-detik terakhir turns out ada Mas Yusuf Triyono yang ikut nambahin satu suara untuk lagu Guilty As Sin dan juga lagu Down Bad. So if nantinya di dua lagu yang bakal kayak keputaran di listening party gak ada lagu jagoan kamu, ya mungkin not today. Kan lagu yang barusan. Enggak ya, maksudnya kamu request, kamu drop di WhatsApp ataupun di Instagram another time yang stars. Karena kan Sunset Vibes tuh nemenin kamu dari hari Senin sampai Jumat, gak kurang-kurang gitu ya. Bisa kamu kasih sebagai rekomendasi di lain hari ya. Mungkin galaunya di hold dulu gitu, kalau semisal gak keputer, digantikan dulu sama lagu pertama kita, Sare, hari ini. Here it is, yang stars. Now I'm down there.

udah diputerin satu lagu yang stress down bad lagi gitu ya di lagu pertama. Apa gak kena mental gitu kan rasa-rasanya. Karena knowing that ketika kita cerita bahkan sama teman-teman di sekitaran kita, di circle kita, betapa galaunya kita ketika ditinggalin sama seseorang yang udah menjadi pusat dunia selama beberapa waktu kebelakang, dan turns out harus menemui ujung yang gak enak sebenarnya gitu ya, berpisah. Tapi apalah mau dikata ya, sisters, yang mungkin juga dirasain kurang lebihnya sama Matty Healy dan Taylor Swift. Sama fansnya yang suka mencocok lagi, cocok lagi kan ini. Tapi ya udah ya, yesters ya. Karena aku tuh bukan sembarang mencocok lagi loh. Aku tuh juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan di mana ternyata pendengar DJ FM nih, yesters nih, juga kurang lebihnya pernah mengalami hal yang mirip-mirip. Terbukti yesters, ada beberapa gabungan sore hari ini juga menceritakan alasan putus baik-baiknya ya sore hari ini. Tapi sebelum mungkin aku nanti ikutan bercerita, nah aku ikut sharing seputar putus baik-baik ini, yesters. I think kita give a shot dulu sama lagu berikutnya yang ternyata jadi pilihannya kamu untuk diputerin di listening party kita. Oke, okay, yesters ya. Here it is, TTPD. Satu lagu yang bahkan sama persis judulnya kayak albumnya, yaitu The Tortured Poets Department, yang katanya emang lagunya Matty Healy banget. Apalagi setelah kemarin di tanggal 13 September Matty Healy nge-upload ya satu video dengan typewriternya itu, Answers, yang mana disebut-sebut di lagu ini. Apakah memang benar kalau ternyata selama ini mereka lah ketua-ketua yang memprakarsai hubungan situationship apalah itu, yang kasih kita gambaran putus baik-baik itu ternyata seenggak enak itu. Karena terbukti langsung jadi satu album ya, stars ya. Bukan cuma satu dua lagu, satu album spesial buat hubungan yang benar-benar berkesan.

0: Adult Youngsters Youngsters Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin?
5: Ya, sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
8: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
9: Halo, gue Bilal Indrajaya.
10: Mulai dari yang ini.
11: Aku Salma Salsabil, at

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu.

sialnya emang gangsters kalau kita tuh ada di hubungan yang kayaknya harus berakhir dengan baik-baik itu. Rasa-rasanya kayak baru kemarin mulai, masa udah berakhir aja sih? Gitu ya, kayak lagu dari Ardito Pramono yang baru aja kamu dengerin terputar di Sunset Playlist sore hari ini. Well, if I should go first, gangsters, gimana sih rasanya putus baik-baik? Jujur harus diawali dengan satu kata gak enak. Wis, itu tok ya, gangsters ya, pertama-tama. Karena kayaknya dari semua kemungkinan itu, kok ya ada alasan eksternal yang mengharuskan kita untuk gak bisa bersama-sama ya. Aku gak suka sih terlalu bahas-bahas masa lalu, gangsters. Cuma buat kamu nih, sebelum mungkin nanti ya kamu juga ikutan sharing tentang apa yang pernah kamu lalui, gangsters. Jadi aku akan tipis-tipis curhat buat kamu. Jadi aku pernah ada di satu hubungan, gak sebentar ya, yang selama banget. Dan akhirnya putusnya kenapa? Ya karena kita adalah manusia yang dinamis aja gitu. Maksudnya udah sama-sama tumbuh besar dan punya visi misi yang makin kesini makin beda aja. Dan mungkin waktu itu karena salah satunya tuh umur kita yang terlalu jauh, yang awalnya tuh kita rasa kayak sebuah gap yang apa ya, it's just a number. Habis itu kita memang juga adalah dua orang yang berbeda secara agama. Cuma aku gak bisa bilang kalau itu adalah alasan kita putus. Cuma memang seiring dengan berjalannya waktu, perbedaan-perbedaan yang kecil-kecilan ini bikin kita punya pandangan yang juga berbeda. Dan ada momen-momen berdebat-berdebatnya yang tersia. Bukannya berdebat itu jadi tanda kalau kamu tuh harus putus, karena sometimes ada berdebat yang penting ya. Cuma kalau akhirnya ternyata kita dengan kesibukan kita masing-masing, terus kita gak bisa keep up, dan hal-hal yang essentials itu bikin kita berantem, ya mending udahan aja. Karena aku merasa ternyata kita better off as a friend juga gitu loh, ya stars. Gak apa-apa, gak masalah gitu. Ditanya sakit-sakit banget. Pernah ada di titik yang kayak nangisnya tiap hari. Habis itu kayak pergi ke tempat ini relaps, atau mungkin dengerin lagu ini relaps. Ya udahlah, yang seterusnya itu casual day ketika kita emang after breakup. Tapi bukan berarti hidup tuh tidak terus berjalan ya. Justru dari momen yang kayak awalnya aku merasa kayak, tapi kan sayang, 4 tahun bareng-bareng. Di titik yang sekarang justru aku punya POV lain. Untung baru 4 tahun, belum lebih lama daripada itu, yang mungkin sakitnya akan lebih lagi. Atau mungkin juga kayak

sesali ya nggak tahu gitu ya, tersia yang terbaik aja pokoknya, ini jadi sebuah pelajaran. Nah tapi gimana kalau versinya kamu sebelum mungkin aku bahas yang tersia, alangkah baiknya kita awali dengan membalas salam dari Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mariana. Sebentar ya, jangan ditelepon dulu aku tuh. Kecuali kalau emang Mariana nih pengen ikutan cerita, ikut gabungan di topik gitu kali ya. Ya Star siang gak apa-apa, aku angkat teleponnya. Tapi berhubung cuma mau menyampaikan salam nih Mariana, ya udah aku balas ya. Ada juga dari Mas Bimo nih yang Star yang tadi sempat sharing ya kan. Katanya pernah ada di titik putus yang baik-baik karena alasan kurang lebihnya tipis-tipis mirip kayak kita dia, beda agama yang tercuma rodok nakal sih lah ceritanya Mas Bimo ini. Karena katanya waktu itu putus beda agama padahal dia tuh memang lagi pengen deket sama orang lain aja gitu loh. Jadi daripada nanti konteksnya tuh kayak langsung selingkuh berpindah hati dan apa namanya kayak mendua lah seolah-olah gitu ya, dia bikinlah skenario putus baik-baik. Ya jadi kayak memberikan image kalau enggak, karena kita tuh memang harus terus berjalan dengan atau tanpa aku tuh kamu harus bisa bahagia gitu loh. Padahal sebenarnya ya ada kepentingan kedua, ketiga, keempatnya gitu loh yang stars ya. Alasannya waktu itu karena beda agama dan gak bisa lanjut, tapi gak lama kali ya Mas Bimo lanjut sama seseorang yang juga beda agama gitu loh. Cuma ya emang diawali dengan debat-debat kecil tentang perbedaan di antara mereka ini supaya bridgingnya mulus ya, ketika menyatakan aku udah gak mau lanjut tuh sah-sah saja. Tapi ya menurut aku justru good for ceweknya juga, karena akhirnya ketika mungkin emang sakit ya yang seterusnya, cuma di hari-hari berikutnya ketika dia udah yang kayak nangis Bombay and so on, knowing kalau misalnya Mas Bimo ini ternyata sama seseorang yang lain dan juga sama-sama beda agama, ill feel jujur. Kayak alah ternyata buaya darat gitu, yang akhirnya bikin cepat move on. Ya gak apa-apa ya Mas Bimo ya, maksudnya akhirnya ini dijadikan pelajaran aja yang aku tahu juga banyak kok alasan-alasan yang omong kosong lah itu, yang juga pernah membuat kamu tuh menertawakan diri kamu sendiri gitu. Karena selain mungkin aku pernah putus baik-baik ya insters ya kan, aku tuh juga sempet di closure. Ini konteksnya belum yang pacaran gitu ya, beda sama tadi yang pacarannya lama. Belum pacaran, di closure-nya gara-gara ini apa namanya, gara-gara akunya yang terlalu baik. Jadi bukan putusnya yang baik-baik, tapi aku dibilang kayak kamu terlalu baik gak sih, udah yuk kita gak usah lanjut gitu, kita sudahi sampai di sini. Which is menurut aku juga gak kalah sakit tau dibilang kayak gitu. Ya cuma setelah dipikir-pikir lebih lanjut, ya emang gue mantep ya, emang gue baik, kenapa harus digalauin yang tipe-tipe kayak gini. Ada juga dari kakak Auk ya. Kakak Auk nih tidak menceritakan alasan putusnya baik-baik kenapa, cuma memang dia habis putus baik-baik yang stars gak lama. Cukup lama ding, kalau sekarang bulan September dan putusnya tuh sekitaran bulan April. Ya lumayan lama, tapi efeknya itu yang lebih kepada jadi suka relapse-relapse gitu loh. Yang sebenarnya juga yang stres ya adalah hal yang sah-sah saja gitu. Apalagi kalau kita tuh putusnya baik-baik itu tadi. Karena yang kepikiran yang ada di otak kita ya memang memori-memori yang baik-baik aja. Cuma harus diingetin gitu ya, kalau semisal kamu memutuskan untuk balik lagi juga, mungkin kamu akan kecewa. Jadi ya udah dinikmatin aja perpisahan ini. I think it's just for good gitu loh ya. Karena ketika kita balik lagi, kita tuh sebenarnya
lebih ke punya ekspektasi kalau nih orang tuh baik. Padahal sebenarnya ya ada hal-hal yang emang udah patut disudahi sampai di situ gitu. Jadi semangat untuk Kakak Auk yang masih suka ini ngecek-ngecek juga kira-kira mantan lagi ngapain, dan semoga bisa segera menemukan titik balik atau kesibukan yang buat kamu lebih minim relapse daripada sekarang ini. Ah, hai, wise gato sore hari ini. Yang mana akhirnya Kiki juga ngerasa gitu yang stars ya, ada satu lagu yang lately tuh lagi berseliweran di timeline sosial medianya Kiki. Bener katanya Ashi kalau Stop the Wedding. Kalau kamu udah lihat tanda-tandanya, kamu udah lihat hal-hal yang ternyata emang gak bisa dilanjutkan. Either itu memang dari hubungannya yang udah gak baik, udah toxic, udah ada sempat selingkuh, berbohong, curang, and so on. Atau even when it comes to alasan-alasan yang sifatnya eksternal, kayak restu, beda agama, dan lain sebagainya. Kalau kamu udah ngerasa ini emang gak bisa dilanjutin, udah mending stop the wedding. Karena jangan settle for less, youngsters ya. You deserve all the world. Aku yakin, aku percaya kamu adalah orang-orang baik yang deserve orang-orang baik juga di luaran sana, youngsters ya. Gak kurang-kurang kok cowok atau cewek yang masih pantas, bisa, atau bahkan cocok in some other way sama kamu gitu. So here it is, youngsters, Ashi with Stop the Wedding. Mungkin bisa jadi satu lagu yang selain mungkin karena viral ya, jadi aku puterin sebagai salah satu lagu yang juga top 40 gitu kan di Sunset Vibes, tapi juga reminder buat kamu supaya habis ini janji sama Kiki ya, gak boleh sedih-sedih lagi. Oke, karena mau putus-putus dengan label apapun itu, jahat-jahat kek, baik-baik kek. Semuanya happens for a reason, youngsters. Semuanya emang udah digariskan dan sudah ditetapkan sebagai jalannya kamu. Kalau emang jodoh, udah bener, gak akan kemana.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Enjoy your favorite song coming from
3: Hi Rosé. Baby, let's get
4: Max from Backflip Max.
5: What's up guys? I'm

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya tuh dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu kamu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting tuh sekarang and the future di mana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kan beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih apa
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Iya. Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
4: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kangen gak sih dengerin suara mantan-mantan penyiar di JFM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di DJFM. Aja nanti yang siaran lagi selama 1 jam di DJFM Surabaya. Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya DJFM Surabaya di @DJFM Surabaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

ternyata emang bener ya yang serta ada banyak hal yang makin kelihatan, makin terkuak setelah kamu tuh berpisah dengan dia. Mau itu pisahnya gak baik-baik ataupun baik-baik sekalipun gitu ya. Kayak topik kita hari ini, kamu pasti menemukan fakta-fakta baru, entah itu mendukung kamu makin ilfil atau ternyata ya baik buat diri kamu gitu loh. Kayak katanya Raisa, ternyata tanpa kamu pun aku tetap makin cantik gitu loh. Jadi gak masalah ya, yang seharusnya kita syukuri saja, termasuk juga waktu-waktu yang udah kita lewatin selama kurang lebihnya 3 jam sampai akhirnya Kiki harus pamitan. Meskipun sedih, dan sebenarnya momen-momen yang kayak gini nih yang bikin aku ngerasa kayak ada relapse-relapse-nya. Makanya aku pengen siaran terus gitu ya, seperti ya. Dan termasuk juga kayak besok di program dan yang jam yang sama Kiki bakal ketemuan lagi sama kamu. Jadi don't worry, be happy aja lah ya Stars ya. Ditemenin terus kok sama DJ FM. Nanti juga dari jam 8 sampai jam 10 bakal dilanjut sama DJ Fabi loh. Di program J-K-pop, lagu-lagu Jepang, Korea favoritnya kamu bakal terputar di sana. So you better stay tune, dengerin 94,8 FM. As if kamu dengerinnya emang lewat radio konvensional yang ada di mungkin mobilnya kamu atau juga rumahnya kamu ya Stars. Dan juga bisa di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears, biar makin gampang gitu ya, dimana aja dan kapan aja bisa terakses gitu. Dan juga stay tune di Instagram kita ya, @djfmsurabaya, biar kamu gak ketinggalan info-info update atau seru lainnya ya Stars. Dan juga terakhir, thank you so much. I think it is time, users, for me to finally sign in out. So I guess you and also

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: Youngsters Radio.
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pengen putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus.

Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo, gue Sofyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: I, Yani. Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: The Ultimate Youngsters Radio.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 거의 2009년생.
0: 맞아요. 나 다음 먹고 인포터 분위기 주방 거래. 니가 이런 지게 보 아재.

0: 보라를 일으켜
1: Never My AD Ultimate Yelsters Radio Beras of Baby Yelsters tentunya DJ K-pop. Yes, malam hari ini waktunya komentar seruan sama Feby di hari Rabu yang nomor-nomor cemiso Yelstar. Jadi langsung aja kasih tahu Feby playlist colorful kamu yang sangat berwarna itu di WhatsApp kita 081-888-0948. Atau bisa banget lebih gampangnya mah tinggal drop aja di Instagram story kita at DJFM Surabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang menemani malam hari ini sampai jam 10 malam tentunya Yelstars. Jadi bisa banget buat kamu kasih rekomendasi playlist yang bikin kamu auto dance, auto happy, auto good mood malam hari ini tentunya. So malam hari ini kita bakal ngebahas apa aja yang bikin kita happy Yelstars. Kayaknya banyak banget ya bulan-bulan akhir ini Yelstars, akhir tahun ini semakin banyak idol-idol yang sudah mulai mau comeback ya. Jadi siapin juga hati, jiwa, raga kamu, dan jangan lupa siapin juga tuh Yelstars isi tabungan kamu, karena semakin dikuras tuh sama para idol-idol favorit kita ya Yelstars. Jadi malam hari ini bikin kita happy dulu, bikin kita bergoyang sedikit gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget langsung aja kasih tahu Feby malam hari ini juga buat kita seru-seruan dengan playlist yang nomor-nomor cemiso itu ya Stars. Jadi langsung drop sekarang juga ya. Dan malam hari ini kita nanti kebahas apa aja, pantengin terus di JFM Surabaya sampai jam 10 malam, yang bisa banget kamu juga dengerin lewat dan kapanpun kamu berada. Atau bisa banget lebih gampangnya tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Great Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir. Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지켜보겠습니다.
2: Masih ditemenin sama Feby di 94,8 di Java, Surabaya. Barusan aja ada bisikan-bisikan nih, Hellstars. Ada spill-spillan kalau dari si Longshot ini bakalan comeback, Hellstars. Ini adalah rookie boy yang benar-benar lagi naik banget ya, Hellstars. Ada Longshot, ada Curtis yang benar-benar lagi gencar-gencarnya gitu ya. Nah, si Longshot ini itu adalah sebuah boy group yang dinaungi sama Morphision, Hellstars, yang bakalan comeback di musim gugur ini. Jadi per hari ini tadi ada sebuah media yang bilang kalau mereka tuh bakal ngerilis musik baru paling cepat nih di akhir Oktober atau paling lambat ya awal November, Hellstars. Nah, si Longshot sendiri ini kan adalah boy group rookie yang pertama banget dikenalin sama Morphision ya, punyanya J Park Youngsters. Dan ini mereka itu debut baru bulan Januari tahun ini lewat mini albumnya yang Shot Colors itu. Dan dari debut mereka, perjalanan musiknya juga cukup aktif ya, Youngsters. Ada yang ngerilis beberapa EP tentunya, dan ada kolaborasi spesial juga sama J Park-nya. Bahkan di Shot Colors ini berhasil melewati 100 juta streaming kumulatif di Spotify cuman dalam 38 hari setelah dirilis. Nah, sekarang tinggal menunggu kabar pasti nih, setelah kabar simpang siur kalau si Longshot bakalan comeback di akhir Oktober nanti, Youngsters. Sekarang kita menunggu kepastiannya. Apakah comeback berikutnya bakal ngebawa warna baru lagi, ke colorfulan lagi, Youngsters, dari si Longshot ini? Buat kamu yang udah ngikutin mereka dari awal debut, pasti penasaran banget gitu kan, gimana sih konsep comebacknya kali ini, atau musik barunya pakai sentuhan kayak gimana? Kita tungguin saja nanti ya, spill-spillan lagi dari agensinya, Youngsters. Dan sekarang kamu bisa banget langsung aja spill playlist kamu di WhatsApp ya, di Java Surabaya di 081-888-0948, atau bisa banget langsung gampangnya cek Instagram story kita at di Java Surabaya. Di situ ada question box, Youngsters. Bisa kamu tulis, bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu, yang tentunya playlist hari ini harus mewarnai hari Rabu ini ya, Youngsters. Colorful apa hari ini, langsung kasih tahu Feby. Sampai jam 10 malam kita bakal seru-seruan sambil dengerin playlist-playlistnya kamu. Ada juga si Fabian yang sudah hari ini gak sabar banget buat dengerin lagunya Beavers nih, yang doesn't really matter katanya. Oke, ada Fahmi juga yang mau dengerin lagunya Red Velvet Cosmic. Salamnya tentunya buat teman-temannya, ada si Mifta, Sofi, Naila, Rifki, katanya semoga bahagia dan sukses selalu. Ada juga dari si Magi, seperti biasa ya, dia mau dengerin lagunya Zodiac yang Phantom Fire. Ada Kanara juga yang katanya sampai akhir bulan tuh di ibu kota Jakarta, dan baru balik ke Surabayanya akhir bulan ini atau akhir bulan depan, Kanara. Aku hari ini mau request lagu dari si Hoshimachi ya, yang Moonshot. Oke, Kanara, ditungguin ya. Ada juga dari si Aki yang hari ini mau dengerin lagunya G1, Ignite. Ada dari Mas Farhan yang sudah bergabung juga mau dengerin lagunya si Nagi, judulnya Real Life Young Star. Satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari ini. Dan buat kamu yang belum spill playlist kamu, kasih tahu Feby sekarang juga di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pasbus 995, mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh, manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau...

0: Biswo. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

gak sih? Scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

0: Barusan aja requestan dari si Mas Fahmi, Mas Farhan. Mas Fahmi mah udah tadi ya, kosmik pertama. Yang barusan ada live dari Mas Farhan yang stars, yang udah Feby puterin di playlist hari Rabu ini. Sekarang giliran kamu dong yang bisa juga nih buat spill-spill playlist Jepang Korea favorit kamu, yang mungkin dari spillan kecil itu kita jadi tahu ya, karena playlist-playlist itu sangat berharga gak gitu yang stars. Bisa tuh sharing playlist terbaik kamu yang stars, siapa tahu itu jadi mood booster juga buat orang lain kan, jadi kita membahagiakan orang-orang yang di sekitar juga yang stars. Nah kalau ngomongin tentang spill, kamu juga bisa banget gitu ya yang stars, misalnya ngasih Feby informasi tipis nih tentang idol aktivitas kamu gitu ya stars, atau tentang comeback idol kamu, project baru, sampai hal-hal random yang ternyata menarik banget nih buat dibahas gitu. Tapi kalau ngomongin tentang spill playlist, boleh langsung gas aja kasih taunya di Instagram kita @djfsurabaya. Langsung ada question box di situ, tinggal tulis deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Malam hari ini udah ada yang spill request lagu di Instagram. Mari kita cek ada siapa saja yang sudah drop playlistnya di Instagram kita @djfsurabaya. Nah, karena tadi lagu Beavers udah Feby puterin, dua bestie udah ngucapin say thanks nih karena udah muterin lagu Doesn't Really Matter ya. Nanti Feby bakal puterin yang lain. Ada Deko Desho, ada Jo308, ada RR Desho yang juga mau dengerin lagunya Number I Back Left. Tuh, samaan 4 baris langsung nih yang stars. Ada juga dari si Ato mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang What's Kazoku, samaan kayak si Huya, Kai, Boy Borwi, ada Juda, ada Anku. Waduh banyak banget nih. Dan ada yang request lagunya Mbak Ayu nih. Wow, udah lama banget gak mendengarkan lagunya Mbak Ayu. Ada Dear My Crazy Soulmate dari Ade Masito. Hai, selamat malam. Ada juga dari si Toko-Toko juga mau dengerin lagunya Back Left Your Number I Youngsters. Ada dari si Wako mau dengerin lagunya Sohani King and Prince. Dan ada si Non320 mau dengerin lagunya Reiko Maybe. Satu-satu dari Fujikaze, King and Prince, Number I. Ada dari Sakura Zaka, ada dari Mbak Ayu juga. Nanti Feby bakal puterin di playlist hari Rabu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 di Java Surabaya.
1: Tamago.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini itu yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin

0: ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Sekarang kita punya cerita dari Jepang Youngsters yang mungkin belum banyak kamu tahu. Ternyata ada sekolah Indonesia yang ada di Tokyo Youngsters. Namanya adalah Sekolah Republik Indonesia Tokyo atau biasa disingkat Street Youngsters. Sekolah ini udah berdiri dari tahun 62. Yes, 1962. Dan ini tuh dibuat sama Duta Besar Indonesia buat Jepang waktu itu, yaitu Bapak Bambang Sugeng Youngsters. Dan yang menarik nih, Street ini tuh nyediain berbagai jenjang pendidikan ya, mulai dari TK sampai SMA Youngsters ada di sini. Jadi meskipun lokasinya ada di Jepang, tapi siswa di sana tetap mendapatkan pendidikan dengan sistem dan lingkungan yang ngebawa identitas Indonesia. Bahkan proses belajarnya juga pakai bahasa Indonesia, Jepang, dan Inggris tentunya. Jadi bisa kebayang ya, anak-anak di sana punya kesempatan yang bisa ngenal langsung 3 bahasa sekaligus Youngsters. Jadi selain pelajaran akademik, siswa di street ini tuh juga dikenalin banyak banget budaya Jepang dan nilai-nilai agama. Sementara kegiatan sekolahnya juga tetap aktif ya, kayak ngerayain Hari Besar Indonesia, ada Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Kemerdekaan juga dilaksanakan Youngsters. Jadi sekolah ini tuh cuman kayak beda tempat aja, tapi semuanya masih berbau Indonesia. Jadi sekolah ini memang jadi ruang buat para siswa-siswi atau anak-anak yang ada di Jepang untuk bisa mempertahankan identitas mereka sebagai warga Indonesia sambil hidup dan belajar di lingkungan Jepang Youngsters. Menurut aku sih menarik banget ya, karena ternyata kita tuh ada jauh di sana, jauh dari Indonesia, tapi ada juga nih tempat yang tetap ngebawa suasana dan budaya Indonesia buat kamu yang takut nanti kalau misalnya masuk ke sekolah baru. Pasti dong yang namanya culture shock itu ada. Nah, street ini adalah jadi salah satu tempat di mana kamu bisa tetap menjadi warga Indonesia dengan pendidikan yang tentunya sejalan sama orang Indonesia yang biasanya ada di negara Indonesia sendiri. Youngsters, dari budayanya, pembelajarannya, semuanya sama. Nah, kalau kamu harus sekolah di Jepang, kamu lebih pilih sekolah Indonesia seperti street atau coba sekolah lokal Jepang, Youngsters?

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
2: Hi Indonesia, we are 1OK Rock.

0: belajar budayanya dulu aja.
1: Cik kelasnya si Jokomita.
2: Masih ditemenin sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Sekarang kita waktunya masuk ke JK Class. Kita ngobrolin budaya Jepang yang kelihatannya sederhana ya, tapi ternyata udah dibiasain dari kecil. Ya gak beda jauh sama orang Indonesia ya. Kalau anak-anak di sekolahan itu kan pada berangkat sendiri,

ada yang dihantar gitu ya, Yelsters. Nah, di Jepang nih Yelsters, hampir semua anak sekolah di Jepang itu wajib jalan kaki alias berangkat sendiri dengan tas ransel mereka yang ada di pundak itu, Yelsters. Dan mereka kelihatan wajib untuk tertib ya. Bahkan sering banget nih lewat di media sosial Yelsters video di mana anak-anak Jepang itu diajarkan kalau misalnya mereka melanggar tata aturan yang ada, mereka akan menerima sanksi atau melihat langsung tuh kejadian yang dimana kalau kamu melanggar tata tertib lalu lintas, kamu akan celaka gitu, Yelsters. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa pendidikan keselamatan lalu lintas memang dikenalkan dari usia dini. Anak-anak itu nggak cuma dikasih tahu hati-hati aja kalau di jalan, Yelsters. Bahkan udah gede pun tetap harus dihati-hatiin gitu ya. Tapi mereka juga diajarin nih gimana sih cara nyebrang dengan aman, mengenali lingkungan sekitar dan saling untuk memperhatikan saat perjalanan ke sekolah. Bahkan nih di beberapa area sekolah kita tuh bisa melihat yang search tanda atau jejak kaki berwarna kuning. Nah, di situ anak-anak wajib banget untuk ada di lingkaran itu. Dan itu adalah sebuah tempat untuk ngebantu anak-anak menunjukkan jalur yang aman gitu, Yelsters. Jadi sekolah itu juga bisa ngadain edukasi atau simulasi keselamatan lalu lintas bareng sama pihak kepolisian buat anak-anak ini nggak cuma tahu teorinya aja tapi langsung prakteknya, Yelsters. Menurut aku sih ya, yang lebih menarik, Yelsters, ini adalah konsep saling ngejaganya. Jadi keselamatan itu kan bukan cuma tanggung jawab satu orang atau diri sendiri juga ya, tapi anak-anak itu juga dibiasain untuk memperhatikan teman dan lingkungan sekitar mereka. Kalau dipikir-pikir nih, kebiasaan kayak gini tuh memang gak bisa muncul tiba-tiba waktu seseorang udah gede ya, Yelsters. Tapi perlu dibangun dari hal-hal keselamatan di jalan. Itu bukan cuma tentang aturannya aja, tapi tentang kebiasaan dan kepedulian terhadap orang lain, Yelsters. Kalau di Indonesia, waktu kamu kecil dulu, ada gak sih pelajaran atau kebiasaan soal keselamatan jalan yang paling kamu ingat? Kalau aku, yang aku ingat adalah apa nama marka jalan yang warnanya hitam putih kayak zebra, Yelsters.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kidaryo.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

satu jam aja Feby nemenin kamu DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ini adalah waktu yang sangat-sangat padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Yelsers masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam yang tetap setia nemenin kamu Yelsers. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini ya kan. Jadi pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8. Atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita Yelsers on Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Online, gue mau cinggu ya, selamat istirahat, ciao ciao.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale,

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Selamat malam, Kak.
2: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak.
3: Ada orangnya nih, Mbak.
2: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
3: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
3: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
4: Sering nih aku lihat gini di Hangout Place. Yang datang 2, 4.

0: bagian buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Try looking at tomorrow, not yesterday.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu

0: lengannya ditutup, nggak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
1: Ih, suara apa itu tadi?
0: Nah kan,
1: suara apa? Puh, kamu denger nggak sih kayak ada suara kertas gitu, Puh?
0: Gak ada tuh kak.
1: Ada, serius beneran? Ya nggak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day asters, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day asters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
5: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Nadine Amizah ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yasters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh, Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini, Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Lagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya gak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau gak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih. Berdasarkan Rhode Island Medical Journal, adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam. Tapi

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New Willy on DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 3 baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Tai.
1: Astaga. Jeda dulu yuk, gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia.

0: Ya obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On BTS.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025. Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, iSpice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob Kids Youngsters, dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM. Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on BTS.

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight.

0: Halo, Vin.
1: Halo, Dip.
0: Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group

94.9 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo youngsters, good morning. Selamat pagi Surabaya. Akhirnya bertemu lagi bersama DJ Alvin di sini Youngsters di The Morning Crew. Ya bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. So, Youngsters langsung aja stay tune di Tune in radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94.8 FM. Download gratis di App Store maupun Play Store Youngsters ya. Kita lewati badai hari Kamis hari ini Youngsters bersama Diskoria Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu.

You're listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama DJ Elvin Youngsters yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depannya sampai jam 9 pagi nanti. Asik. Jadi langsung aja join chat gabungan sekarang juga Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Langsung gercep-gercepin sekarang juga pagi hari ini yang Youngsters Kamis ini, kamu mau disterin lagu apa gitu? Lagu barat boleh, lagu Indo juga boleh, lagu-lagu throwback ke tahun-tahun 2000-an juga boleh banget ya Youngsters ya, apalagi di The Morning Crew pagi-pagi itu tuh lagunya lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang bisa dibilang agak jadul, itu gak apa-apa banget ya Youngsters. Langsung aja rekomendasiin gitu kan, Vin mau diputerin lagu ini, lagu ini penyanyinya tuh siapa gitu. Langsung cus sekarang juga ya Youngsters di 081-888-0948. Nah Alvin ulangin, 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Asik. Alvin mau mengucapkan selamat pagi kembali Youngsters untuk kamu yang mungkin baru tune in radio ya. Good morning. Selamat hari Kamis yang manis ini Youngsters, akhirnya bertemu lagi di hari Kamis ya. Aduh, tentunya Alvin di sini bakalan terus menemani kamu, memompa semangat kamu buat menyambut hari Kamis pagi yang cerah ini yang Youngsters ya. Nah kalau ngomongin hari Kamis itu kayak rasanya hari-hari nanggung gitu. Ibarat baterai handphone kamu yang Youngsters ya, energi kita tuh posisinya lagi di angka 20-an gak sih? Kayak 20% gitu ya. Karena mau dibilang weekend ya belum nyampe gitu kan, tapi dibilang awal minggu juga ya udah di tengah-tengah lagi gitu kan. Jadi bawaannya udah pengen, aduh ini kerjaan udah mulai banyak, udah mulai numpuk mungkin ya. Pikiran kamu juga butuh, aduh butuh healing nih gitu. Kalau udah di tengah-tengah hari gini yang search ya, saking numpuknya kayak kadang tuh bikin hal-hal yang kayak sepele itu jadi bikin pikiran tuh ngeblank gitu ya Youngsters. Bener gak sih? Atau kamu pernah ngalamin gak sih? Kayak misalkan itu biasanya dirasakan ketika otak kita udah lelah ya, kadang suka konslet gitu kan, atau ngeblank tiba-tiba ya, saking capeknya atau saking ngantuknya. Bahkan kadang tidak keduanya pun kadang ngeblank kalau misalkan yang dikerjain kita tuh udah banyak gitu kan. Nah misalnya gara-gara, entah gara-gara apa ya yang search, misalnya aku lagi berjalan nih menuju kulkas rumah aku, misalkan menuju kulkas rumah aku, tapi tiba-tiba aku ngeblank, aduh tadi mau ngambil apa ya gitu kan. Terus kayak, aduh tadi ke dapur ini mau ngapain ya gitu kan. Pernah gak sih yang search kayak gitu? Atau kayak tiba-tiba masuk kamar mandi padahal mau sikat gigi nih, yang dipakai tuh bukan odol tapi face wash gitu kan, yang dipakai di sikat gigi. Waduh. Jadi antara otak sama pikiran, beda apa sama tuh? Antara otak sama yang mau dilakuin sebelumnya itu tuh nggak sinkron gitu ya. Itu biasa sering kejadian tuh fenomena amnesia mendadak. Atau bahkan kadang kita lagi scroll handphone juga melakukan yang sama ya Youngsters ya. Misalkan Alvin lagi scroll handphone, scroll TikTok, terus aduh mau buka ke mBanking ah gitu kan, liatnya mau transfer ke seseorang, tapi kayak tiba-tiba mikir, eh ini mau transfer ke siapa ya gitu kan. Jadinya bingung sendiri ya karena ngeblank itu. Nah itu mungkin yang dinamakan lelah otak ya sebenarnya ya. Kalau misalkan lagi scroll handphone ya mungkin itu kamu udah lama banget gitu kan, berjam-jam scroll handphonenya, jadi otak kamu, mata kamu juga lelah ya. Aduh, apalagi buat kamu yang kerjanya di depan laptop, di depan komputer gitu kan. Jadi ya udahlah, jangan sering-sering mantengin layar handphone kamu yang sebisa mungkin ada jedanya gitu ya, ada istirahatnya beberapa menit biar otak kamu, biar mata kamu tuh gak capek, biar mata kamu gak ngeblank gitu yang serius. Apalagi buat kamu yang habis bangun ini ya, habis bangun tidur terus kayak langsung buka HP. Jujur, Alvin juga gitu sih ya, terkadang ya. Tapi ya
jangan sering-sering lah, atau enggak jangan lama-lama lah ya. Itu mah kayak bangun banget nih, baru bangun banget gitu kan, satu detik pertama, yang dicari, yang digerayangin itu di sebelahnya tuh, aduh HP aku mana ya gitu kan. Abis alarm bunyi, aduh HP aku mana nih gitu kan. Terus langsung atau buka sosial media, ya niatnya sih mau update gitu ya. Pagi-pagi ada info apa sih gitu kan. Nah kalau pagi-pagi ada info apa, ya mending dengerin radio aja ya users ya. Dengerin DJ FM, udah ada lagu, udah ada info gitu kan, spesial untuk kamu. Nah, jadi langsung aja users, kamu join gabungan sekarang juga di 081-888-0948. Sembari kamu berkabar-kabar nih ya users, nanti Alvin bakal bacain satu-satu rekomendasi lagu kamu. Sambil bacain juga kabar-kabar dari kamu, gimana sih pagi-pagi ini kabarnya users? Apakah sehat? Apakah baik-baik saja? Apakah agak sedikit ngeblank juga? Aduh Vin, mungkin kemarin aku habis bekerja, tapi aku juga sempat mengalami blank kayak gitu. Nah, boleh kamu cerita-cerita pagi hari ini enaknya membahas apa? Boleh langsung aja di 81-888-0948 yes, yes, ya. Kita juga seperti biasa bakal ada tebak cepat di jam setengah delapanan ya, atau sampai jam delapan. Nah itu bisa membantu kamu untuk memperluas pengetahuan kamu biar gak ngeblank otaknya. Asik. Jadi kita ketemuan dulu sama Ariana Grande, Youngsters, lewat lagunya Positions.

0: streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
8: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
11: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
12: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
12: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
12: Hah? Ambesir?
10: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
12: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
13: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini,

dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic

Ya, meskipun terlambat ya, Sir, kata Aderanya, kalau misalkan matahari besok kembali. Kalau matahari besok terbit lagi, akan ku coba lagi gitu kan. Asik. Kata-kata hari ini. Jadi, ya makanya jangan kelamaan gitu ya, Sir, ya. Keburu terlambat ya jadinya kan. Tapi ya, kalau ngomongin soal perjalanan ya, nggak ada kata terlambat sih yang Sers. Kalau ngomongin belajar juga nggak ada kata terlambat gitu ya yang Sers ya. Karena hidup ini bukan mengenai lomba gitu kan. Perjalanan kita dengan teman kita itu tuh ya ada jalannya sendiri-sendiri lah. Jadi ya nggak melulu harus bareng, nggak melulu harus

teman kita udah di depan, kita masih di belakang, it's okay gitu kan. Semua ada jalannya masing-masing. Tapi nanti ya pasti ketemu di garis finish juga gitu kan. Cuman kan perjalanan yang dilaluinya memang mungkin berbeda ya. Ada yang lewat jalan tol gitu kan, ada yang lewat jalan biasa, ada yang lewat pesawat langsung. Jadi ya gak usah buru-buru youngsters ya, tidak usah terlalu gupuh lah ya. Tapi ya jangan keasikan juga gitu kan, jangan terlalu keasikan untuk menunda-nunda entah apapun itu, entah pekerjaan atau hubungan youngsters ya. Ya kalau bisa ya dikejar gitu kan, dikejar sampai dapat, asik. Dan mau menyapa dulu youngsters yang baru bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini. Ada dari Kak Reno. Halo Kak Reno. Pagi Kak Alvin. Asik, selamat pagi juga Kak Reno ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Kak Reno apa kabar? Semoga paginya luar biasa juga ya youngsters ya. Kebetulan tadi Alvin lagi sebenarnya lagi nggak, bukan nggak enak sih ya, apa tenggorokannya ya, tenggorokannya itu agak ada gatel dikit gitu. Tadi abis sarapan juga pagi hari ini di studio yang sudah ditemani sama nasi goreng, asik. Nasi goreng, kalau kamu sarapannya apa yang sudah, apakah sudah membeli sarapan? Jangan lupa ya sarapan ya pagi-pagi ya, nanti aslam. Jadi jangan diingetin dulu baru sarapan gitu kan, harus ada kesadaran dari diri sendiri lah ya, terutama buat kamu masa-masa remaja gitu ya. Biasanya kalau apa-apa tuh harus diingetin dulu, harus dikasih dulu di depan muka gitu ya. Karena dulu Alvin sempat mengalami fase itu juga, kalau misalkan pas masih di rumah ya, pas masih bersama orang tua gitu kan, belum merantau, itu kayak pernah ada di fase kayak aduh gak mau sarapan lagi, belum dibikinin gitu kan. Jadi kayak mager bikin sendiri ya. Jadi nanti gitu kan, mama belum bikinin aku nasi goreng, asik. Kalau misalkan pagi-pagi kan kadang dulu ya, aku gak tahu kalau misalkan kan jadi gugup kan. Aku gak tahu kalau misalkan in this era apakah kayak buat nasi goreng itu pagi-pagi kayak seenak itu gak sih ya. Apalagi kalau nasi goreng itu buatan mama gitu kan, buatan ibu ya. Jadi kayak meskipun kadang resepnya itu sederhana, cuma kayak nasi terus dikasih bawang terus sama kecap sama apa tuh masako ya, itu udah enak ya yang serius. Daripada kayak harus ada bumbu-bumbu segala macemnya, itu kayak ya udah deh, nggak perlu, kita yang simple-simple aja, yang basic-basic aja, cukup kayak nasi goreng terus kecap masako ya buat asin-asinnya, terus bawang gitu kan. Kadang nggak pakai bawang juga kadang bisa ya serius ya, itulah yang di mana yang disebut sederhana, atau kayak ya udah masak seadanya aja gitu kan. Yang penting ya, ya terisi lah ya perutnya yang seharusnya pagi hari ini gitu kan. Nah jadi ya meskipun kamu masih tinggal sama orang tua yang seharusnya, tapi ya jangan nunggu orang tua menyuguhkan makanan di depan kamu ya. Tapi ya kalau misalkan bisa bikin ya bikin sendiri. Syukur-syukur orang tua kamu juga dibikinin gitu kan sama kamu yang seharusnya pagi-pagi. Nah itulah berbakti, asik. Nah terus tadi Alvin minum tolak angin, asik. Ini gak iklan ya. Karena tenggorokan Alvin agak gatel sedikit gimana gitu ya. Jadi fun fact-nya Alvin selalu bawa tolak angin yang seharus kapanpun dan dimanapun, di tas itu selalu ada gitu. Gak tahu ya, karena kadang kita kan kalau ngerasa gak enak badan, atau intinya bukan tolak angin doang sih, kayak obat, beberapa obat tuh pasti selalu Alvin bawa. Kayak obat pusing, ada paracetamol, ada obat lambung ya, obat lambung buat kadang misalkan aduh aslamnya kambuh nih abis minum kopi gitu, bawa. Terus juga obat diare ya, karena kita abis makan kita gak tahu kadang makanannya kurang bersih gitu kan, tiba-tiba mules. Nah obat diare itu selalu ada. Terus baru deh tolak angin gitu kan, itu ya kayak penambah aja sih, imbuhan yang ses. Karena menurut Alvin obat itu selalu harus selalu ada, harus selalu
maksudnya kayak penting banget gitu ya untuk dibawa. Karena kita kalau misalkan di luar rumah, kita kan kayak misalkan itu terjadi atau kambuh gitu ya, pusing dan segala macam, kamu langsung gercep gitu minum obat ya, yang seharusnya ada di tas kamu. Jadi kayak gak harus aduh gimana ya, beli dulu gitu kan di Alfamart, di Indomart, tapi kamu udah ready obatnya. Nah itu bisa kamu tiru ya, yang seharusnya. Jadi terutama buat kamu yang gampang kambuh ya, atau kayak tiba-tiba gampang pusing nih gitu kan, ya kamu harus dia obat di tas kamu yang ses kapanpun, dimanapun, selalu ready ya. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang tuh bawanya fresh care gak sih? Inhaler ya. Aduh, yang dihirup itu loh, yang ses, yang satunya dihirup sebagai inhaler, terus satunya lagi itu sebagai fresh care ya, yang dioles, bisa dikerok juga. Aduh, teman-teman aku udah banyak tuh yang pakai itu. Kayaknya udah jompo-jompo semua deh. Genji-genji sekarang tuh kayaknya udah jompo semua ya, seharusnya. Ada. Tapi Alvin FOMO juga lagi, pengen beli itu gitu kan, karena kayak pas menghirup inhalernya kayak lega gitu kan. Terus di satu sisinya itu bisa kamu olesin ketika kamu lagi pengen apa, pas lagi capek juga bisa diolesin itu gitu kan. Atau pas lagi pengen yang serimiwing-serimiwing hawanya gitu kan. Karena kalau kena angin itu kayak agak serimiwing-serimiwing gitu kan. Nah gitu deh youngsters ya. Jadi Kamis pagi ini youngsters, pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru semua. Apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu lewatin ya, ya udah kejar, tapi ya gak usah yang lari terlalu cepat gitu ya. Ya pace-nya santai aja, pelan-pelan aja. Seperti satu rekomendasi lagu dari Kareno pagi hari ini yang search dari Benson Boone, yaitu ya slow it down.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya, yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang, selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Yangsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah bener 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

You're still listening to 94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew ya. Dan Alvin mau menyapa dulu ya. Kata kakak Kevin ya, semangat Vin, aku udah satu minggu batuk pilek. Waduh, satu minggu banget tuh kak Kev ya. Diminum obatnya gitu ya, Youngsters, jangan sampai kayaknya satu minggu kelamaan deh gitu ya. Aduh, kadang 3 hari, 4 hari aja kalau batuk pilek tuh udah menyiksa kayaknya, apalagi satu minggu gitu ya. Jadi jangan lupa kak Kev ya, diminum obatnya ya. Semoga cepat sembuh gitu kan. Terus kak Kev lagi ngasih traffic report juga yang harus di pertigaan taman depan McD di geluran Sidoarjo ya. Ramai, lancar, cuaca juga cerah. Alhamdulillah. Berarti kalau lancar no macet-macet ya kakak Kevin ya. No macet-macet harusnya kalau misalkan lancar-lancar saja gitu. Oke, semangat yang serius yang sedang gimana, boleh mungkin yang serius yang lain kasih traffic reportnya ya, lagi di depan mana, apakah aman sentosa jaya gitu. Menyapa juga dari kakak Yusuf Triyono. Halo, selamat pagi kakak Yusuf. Katanya series tentang radio, judul lengkapnya apa Vin? Judul lengkap series tentang radio kayaknya tadi tuh Radio Purnama deh Kak Yusuf, kalau nggak salah tadi ya. Iya, Radio Purnama kalau nggak salah. Nanti aku cek lagi deh Kak Yusuf ya, aku pastiin lagi. Rekomendasiin lagunya Oasis yang campaign Supernova, adakah? Oke, nanti aku cari juga lagunya Kak Yusuf. Kalau misalkan ada, aku kabar-kabar lagi ya. Yang search, buat yang search yang belum rekomendasiin lagu, langsung sekarang juga ya di WhatsApp kita, Alvin tunggu di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram yang search di @djfmsurabaya. Kamu rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk diputar di DJFM pagi hari ini ya search ya. Terus Alvin juga mau update kabar yang search dari satu musisi yang dimana kalau kamu dengar namanya sih, kalau misal terlintas di kepala kamu, mungkin kayak satu sosok artis yang lekat sama image-nya yang cuek gitu ya, atau kayak ceplas-ceplos gitu. Terus kadang sering keseret lah sama drama-drama gitu kan. Jadi Alvin lagi ngomongin Reza Arab. Asik, Reza Arab Octavian. Gamers ganteng idaman. Nah, jadi Alvin mau ngomongin Reza Arab pagi hari ini ya. Kamu buang jauh-jauh dulu stigma di tanggal 15 September kemarin itu Reza Arab sukses bikin media sosial ramai lah ya, terutama di platform X alias Twitter dulunya, yang dimana netizen-netizen ini sungkem gitu melihat kelakuan yang dia kerjakan akhir-akhir ini. Jadi lewat cuitannya di akun X

miliknya dia yang Saudara Reza Arab tiba-tiba nge-spill kalau dia tuh saat ini lagi sibuk banget terlibat langsung dalam proses pemulihan pasca gempa di NTT lah. Nah, bukan sekedar ngirim bantuan sembako biasa loh youngsters. Jadi Arab itu turun tangan buat ngebantu pemulihan dan pembangunan kembali totalnya ada 27 sekolah. Wow, 27 sekolah yang hancur gara-gara gempa kemarin ya. Dan 27 sekolah itu rinciannya terdiri dari 20 SD, 4 SMP, dan 3-nya itu SMA. Ini sudah bukan skala donasi personal lagi yang search, tapi udah kayak skala proyek kementerian ya. Bayangin aja, ngebangun atau ngebenerin satu sekolah aja tuh butuh effort yang biayanya gak main-main lah yang search. Apalagi sampai 27 titik, bayangin 27 yang lokasinya ada di daerah terdampak bencana ya. Nah, tapi dari semua rentetan info yang dia share, ada satu poin yang bikin netizen itu melongo gitu ya. Kayak biasanya kan ada influencer atau artis-artis bikin proyek amal segede ini tuh mereka pasti bakal buka link donasi gitu. Biasanya yang harus ngajak followersnya buat patungan lah, alias kayak kerjasama bareng lah ya. Tapi Reza Arab tidak sama sekali yang search. Jadi di cuitannya dia tuh dengan gaya khasnya yang straight to the point ya, menegaskan gue pakai duit sendiri ya gitu. Kali-kali ada yang bertanya galang dana di mana? Tidak. Nah, jadi merinding banget ya yang search ya. Seluruh dana buat 27 sekolah itu murni merogoh kocek pribadinya sendiri. Nggak ada buka donasi publik 1% pun gitu kan. Ini yang namanya flexing kasta tertinggi ya. Bukan pamer beli mobil sport atau jam tangan mewah ya. Tapi flexing ngebangun peradaban dan masa depan pendidikan anak-anak di daerah bencana. Dan yang paling bikin proyek ini makin kerasa hangat tuh Arab ngebuktiin sendiri kalau dia tuh benar-benar mikirin eksekusinya matang-matang gitu ya. Dia tuh nggak mau asal lempar uang aja, tapi dalam pelaksanaannya dia tuh berkolaborasi penuh sama orang-orang lokal di sana tentunya. Mulai dari ngelibatin warga setempat, organisasi remaja, sampai guru-guru honorer gitu ya. Nah, sampai menggandeng badan keuskupan setempat biar distribusinya tuh tepat sasaran lah. Jadi bantuannya pun detail banget, mulai dari kebutuhan darurat fisik sekolah kayak pengadaan terpal dan atap sementara gitu kan, biar anak-anak tuh tetap bisa belajar, terus ngirim buku dan alat tulis, sampai ngasih santunan atau uang pegangan tambahan khusus buat guru honorer dan para pekerja lapangan di sana. Jadi benar-benar memanusiakan manusia lah yang search. Terus kenapa sih gitu kan Arab tuh tiba-tiba ngepost ini di X-nya ya, padahal sebelumnya ya diem-diem aja gitu. Tapi Arab tuh langsung ngeklarifikasiin kalau unggahannya itu sama sekali bukan bermaksud buat pamer aja yang search, atau gila validasi lah ya. Nah, dia tuh nulis rentetan cuitan itu murni sebagai pengingat atau self reminder buat dirinya sendiri, semacam jurnal digital buat ngingetin dia kalau uang yang dia cari capek-capek selama ini tuh akhirnya punya impact nyata gitu buat kehidupan orang lain yang search ya. Oh, ini menjadi suatu tamparan positif juga buat kita semua hari Kamis pagi ini yang search ya. Ngajarin kalau sebaik-baiknya manusia itu kayak paling bermanfaat gitu buat orang lain yang search ya.